tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Bahana FM 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah, gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang, giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
12: Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Nika Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

0: saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Sobat Bana masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, seperti yang bahas kita hari ini bahwa temanya Merdeka Tanpa Lupa dan Perjuangan dari Generasi ke Generasi. Setelah kita bahas tadi tentang perjuangan yang tidak dilakukan oleh para pahlawan, tapi dari orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Sepertinya saat sekarang ada perjuangan dari para orang tua kita, kemudian perjuangan para guru yang saat sekarang mungkin mereka tidak menerima honor atau upah yang sesuai, dari perjuangan para petani yang memperjuangkan untuk tetap bisa panen, itu kan ternyata juga perjuangan. Terus saat sekarang bagaimana perjuangan menurut Sobat Bana yang saat sekarang dirasakan oleh Rian? Bisa di komen ya di 104,5 FM Bana Radio. Ya ini dengan ketik di WA 085634545. Tidak hanya itu saja, mungkin bisa kalian chat di Space Radio. Ya ini caranya gampang aja. Kalian seperti hanya apa yang dilakukan Dian saat sekarang. Bisa tahu situasi Dian lagi ngapain, kemudian Dian pakai baju apa, pakai topi atau enggak, Dian kayak gimana, itu bisa dilihat di Space Radio. Caranya, pergi aja kalian di Play Store, kemudian ketik Space Radio. Setelah ketemu dengan ikon Space Radio dengan warna biru, klik, kemudian download dan tunggu beberapa saat. Download tersebut selesai, kemudian bisa masuk melalui email ataupun Facebook. Karena apa? Space Radio ini terintegrates dengan Facebook dan juga email Anda. Karena untuk mengetahui jumlah yang mendownload dari Space, tidak untuk data yang dipergunakan tanda kutip ya, bukan. Itu hanya mengetahui jumlah Space yang saat sekarang lagi terdownload. Kemudian setelah downloadnya selesai, cari ikon radio Bana dengan logonya Bana. Kamu klik, kemudian bisa menikmati fasilitas yang ada. Ada berita terkini tentang Ngawi, kemudian informasi terkini tentang Ngawi juga, dan juga menikmati lagu-lagu yang ada di 104,5 FM Bana Radio. Terus membahas tentang tema kita hari ini, Merdeka Tanpa Lupa, Perjuangan Generasi ke Generasi. Setelah dari beberapa spill kita hari ini, siapa sih di keluarga kalian yang menjadi punya cerita perjuangan yang menginspirasi? Bisa ayah, bisa kakek, bisa ibu, mungkin ada kakak, atau mungkin kamu sendiri. Di spill dong, boleh, di 104,5 FM Bana Radio, kirim WA-nya. Cerita perjuangan siapa yang paling kamu ingat? Atau guru? Atau tetangga mungkin kayak gitu ya. Oke deh, membahas tentang perjuangan, saya spill informasi terkini dan update ya. Dari informasi yang kami himpun, update bencana NTT pada 19 Agustus 2026 ini menjadi salah satu alasan kita tidak melaksanakan genggap gembita peringatan 17 Agustus. Karena apa? Ada saudara kita yang di sana tengah mengalami penderitaan, tengah berjuang untuk bertahan hidup pasca bencana gempa yang mencapai 7,9 skala Richter, hampir 8. Dan informasi terkini itu setelah ada BMKG menceritakan ada ancaman tsunami juga. Itu kan cukup luar biasa menjadi ketegangan di sekitar warga sana di NTT. Ini menjadi semangat kita. Ada saudara kita yang di sana tengah berjuang. Mungkin Sobat Bana pengen mendonasikan bantuan, bisa disalurkan ke Radio Bana. Boleh. Di Turnojo 119 Ngawi, kalau pengen Datang langsung boleh di sebelah barat alun-alun Merdeka Kota Ngawi, kemudian di Jalan Trunojoyo, mungkin di dari Simpang 4 PB Sudirman itu sekitar bukan 1 kilo sih, hampir 18 meter lah mungkin. Enggak jauh banget. Jadi donasi bisa disampaikan di situ bagi bebana yang pengen meringankan beban saudara kita yang ada di NTT. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan, data terakhir pada 19 Agustus 2026, korban bencana pasca gempa yang tengah terjadi di NTT ini mencapai 68 orang yang meninggal dunia. Kemudian ada 213 orang luka-luka, dan korban ini tersebar di 7 kabupaten. Seperti hanya, mungkin ini sobabana sudah ada saudara yang di sana berada di kabupaten tersebut. Yang pertama adalah Manggarai, Manggarai Timur, Agekeo, Sika, Inde, Manggarai Barat, dan Ngada. Tidak ada pembaruan resmi menunjukkan angka korban telah bertambah setelah data yang dilaksanakan oleh tim SAR dan beberapa tim kesehatan yang ada di NTT hanya 68 orang, tidak ada tambahan lain. Kemudian ada 213 orang luka-luka. Mungkin ini menjadi informasi terkini dan resmi terjadinya korban yang berada di NTT. Terus kemudian dari informasi dengan skala besar, contohnya infrastruktur, di hasil pendataan ini ada 7.968 rumah yang mengalami kerusakan, dan mulai dari berat sampai ringan. Dari 7.968 tersebut, 744 fasilitas umum dan infrastruktur juga mengalami kerusakan. Dan pihak BPBD sendiri mencatat ada sekitar 1.639 infrastruktur yang mengalami kerusakan berat. Mungkin kita nanti spill sedikit ya tentang situasi terkini dari bencana gempa yang ada di NTT. Okay. Untuk menghibur Sobat Bana semuanya, ada Fortinity Mangu. Ini menceritakan tentang kisah buah sejoli ya, yang berbeda agama tapi berusaha untuk mempertahankan kisah cinta mereka gitu. Dan ini hampir ada terjadi di sekarang di tahun 2023 sampai 2026 ini, dan bahkan sebelum-sebelumnya juga sudah ramai. Dan ini Fortinity ini sempat dibuat oleh Ade itu tahun 2017, baru booming di tahun sekarang. Berarti tahun dulu itu juga pernah terjadi seperti ini.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
4: kok, Pak? Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane ditelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bu.
3: Terus hasilnya.

0: Sumatyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
1: Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter sekaligus salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo misalnya lahir atas prakarsanya. Pada tahun 1945, dirinya pula yang terpilih memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa sangka mengawali masa belajarnya hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta ikut masuk ke dalam kelas oleh seorang guru Belanda. Ia begitu giat belajar, hingga akhirnya di usia 20 tahun, gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian, giliran gelar Master of Art yang ia sabet. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman muda belajar hingga negeri Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Ilmu yang ia dapatkan ia gunakan untuk memberantas wabah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya, pada tahun 1934. Dr. Rajiman juga secara khusus belajar ilmu kedokteran kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan saat itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan melayani pengobatan rakyat dengan sepenuh hati. Di rumah ini pula sang putra Fajar Soekarno kerap kali bertandang. Diskusi panjang tentang pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan pun terjadi di sela-sela kesibukan Dr. Rajiman menyembuhkan beraneka penyakit rakyat. Sejak masih berstatus mahasiswa, Rajiman muda sudah gemar berorganisasi. Bersama sekumpulan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, di antaranya Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 20 Mei 1908, akhirnya berdirilah Budi Utomo. Sebuah organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, Budi Utomo pula yang menjadi embrio gerakan kemerdekaan Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, Dr. Rajiman terus terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia pula yang mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini diajukannya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ini kemudian dijawab Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian ditulis oleh Rajiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, Dr. Rajiman tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada negara. Ia tercatat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat. Setelah puluhan tahun mendharma baktikan hidupnya untuk Nusantara, pada tahun 1952, Dr. Rajiman beristirahat abadi. 61 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Rajiman Widyodiningrat layak menjadi teladan. Pengabdiannya tulus tak berkesudahan pada bangsa dan negara yang dicintainya.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oat Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Saatnya Anda menikmati ngopi spesial.
8: Radio Informasi dan Hiburan.

Rrrr!

0: Ya, masih bersama Dian di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, seperti janji Dian tadi, bahwa informasi terkini dari informasi yang kami dapatkan, yakni dari Kompas TV Live. Dan ini memang Bana punya kerjasama sedikit ya dengan Kompas TV, tapi kita melihatnya dari channel aplikasi pihak ketiga. Mendasar hal itu, coba kita lihat ya. Bagi Sobat Bana yang belum tahu tentang Space Radio, seperti Dian yang menjelaskan, ketik di Play Store, kemudian Space Radio, gambar ikon biru, kemudian di download. Nanti kalau udah sempurna downloadnya, bisa nikmati fasilitas yang ada di aplikasi tersebut. Dan salah satunya melihat Dian di sini dengan melihat apa yang dilakukan saat sekarang gitu ya. Oke deh, ada informasi terkini dari gempa NTT yang dihimpun oleh Kompas TV dan Kompas TV kerjasama dengan Basarnas. Ini situasi
1: terkini. Tim SAR gabungan saudara menemukan 6 jenazah di Kabupaten Flores. BNPB mengungkap jumlah korban jiwa mencapai 69 orang hingga Senin sore. Sementara itu, 292 terluka akibat gempa magnitudo 7,7 menguncang NTT Sabtu lalu. BNPB mencatat 300 rumah rusak berat dan 500 rumah rusak ringan. Sejak Sabtu lalu, BNPB mencatat lebih dari 1.500 gempa susulan. 4 gempa diantaranya dirasakan masyarakat.
2: Dari apa yang kami peroleh, jumlah orang-orang yang mengalami luka ada 292 jiwa. Dan ini memang tersebar di 7 kabupaten. Namun yang meninggal dunia saat ini, tadi Mbak Bella membacakan 68, saat ini ketambahan satu yang kami dapatkan per jam 5 tadi, 5 sore waktu Indonesia bagian tengah, jadi 69.
0: Sobat Bana, tadi beberapa informasi terkini dari Kompas TV Live menginformasikan korban terkini yang ada di NTT. Jumlahnya 69, sesuai yang dibicarakan oleh Dian tadi ya. Terus saat sekarang ada suara hirup pikuk di luar ya. Tidak usah kaget, mereka dari adik-adik magang dari UNESA dan PGRI yang untuk mempersiapkan kegiatannya pada hari ini bakal live bersama SDIT Harum. SDIT Harum ini melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan dan kami hadir di situ untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI yang ada di SDIT Harum. Dan ini menjadi salah satu program kita lebih dekat dengan mereka yang melaksanakan kegiatan peringatan HUT RI. Dan ini bisa dilihat nanti di Space Radio secara langsung gitu ya. Apa yang dilakukan oleh adik-adik dari UNESA Surabaya ini, Universitas Negeri Surabaya, yang tengah melaksanakan talkshow on the spot di lokasi SDIT Harum. Ramenya luar biasa anak-anak sekarang ini. Oke deh, seperti janji Dian yang sudah memberikan WA-nya ke Radio Bana di 085634545. Ini ada Andi Dingawi, bahwa perjuangan yang paling saya ingat yakni Bapak. Dari dulu beliau kerja serabutan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sekarang saya sadar Perjuangan itu bukan cuma soal perang. Nah, betul sekali kan? Kadang kita baru memahami bahwa pengorbanan orang tua kita itu untuk membuat kalian dari nol umur sampai sekarang itu perjuangannya cukup luar biasa, gitu ya. Terus kemudian ada Rina Diparon. Nek, menurut saya, karena saya sering diceritain masa kecilnya yang susah. Beliau sudah bilang jangan gampang mengeluh karena zaman sekarang sudah jauh lebih mudah. Wow, ini madek gitu ya rasanya ya. Jadi memang dulu itu dari Dian pernah mendengar cerita dari beliau-beliau gitu ya, bahwa perjuangan mereka hanya mendapatkan sesuap nasi itu harus kerja pagi hingga siang. Tidak hanya itu saja, bahwa kerjanya mereka itu sebagai jongos, angkat-angkat barang gitu. Dan kadang bukan bayaran uang yang mereka dapatkan, tapi dapat semangkuk beras gitu. Semangkuk beras apa ya, yang belum jadi tuh loh. Jadi hanya itu dapat itu sehari itu. Makarannya satu, apa ya, apa ya namanya, yang dari batok kelapa itu loh. Ya bagi sobat benar yang tahu ya namanya apa, satu apa ya, satu, satu apa namanya, satu batok kelapa itu diserahkan ke pekerja itu dari, sebagai ganti apa ya, sebagai ganti banyaknya upah sebagai dari uang yang diberikan. Kemudian Dedi di Ngawi, menurut saya generasi muda harus tahu sejarah keluarga sendiri. Minimal tahu orang dulu perjuangannya seperti apa. Oke, boleh. Dan ini juga salah satu programnya dari Radio Bana, sama ada adik magang ya, untuk mencari bagaimana perjuangan pahlawan dulu, kemudian direkam dan nanti ditampilkan di YouTube-nya Bana. Jadi tunggu aja hasil dari investigasi yang dilakukan oleh adik-adik magang. Terima kasih nih dari Dedi di Ngawi. Oke deh, kita geser Siti di Kendal. Cerita perjuangan ibu saya adalah inspirasi. Beliau membesarkan anak-anak sendirian sambil bekerja. Saya ingin meneruskan semangatnya. Wah, ya kan luar biasa nih, ternyata ada pahlawan di rumahnya sendiri. Jadi ibu, tadi ada yang bapak gitu ya. Jadi ini kayaknya single parent ya. Jadi mungkin ada yang berbeda gitu ya dengan orang-orang yang, mohon maaf ya, yang masih lengkap orang tuanya. Tapi kalau yang single parent pasti dirasakan luar biasa. Oke deh. Biar untuk semangatnya Mbak Siti ini ada Ariel Noah dan Diki Khalif, Cinta Yang Diam. Ini kayaknya contohnya cocok sekali dengan Siti. Kemudian ada siapa tadi? Ada Rina di Paron, ada Dedi yang sudah terbacakan di WA. Jadi menghargai seseorang itu tidak harus diungkapkan, tapi bisa dinyatakan dengan hal yang berbeda. Salah satunya tidak membuat resah atau memberikan kejutan dalam bentuk yang lain. Oke, okay? Ada Ariel Noah dan Diki Khalif, Cinta Yang Diam.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
5: sing
4: kono lho, Pak.
5: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Sobana, terima kasih dari Dian di sini pamit undur diri. Dan sesuatu yang perjuangan itu tidak hanya memperingati ataupun menghargai para pahlawan, tapi ada pahlawan di sekitar kita yang perlu kita hormati, yang kita hargai. Ya, ini ada orang tua, ada orang sekitar kita, dan ada pengorbanan juga air mata di situ. Jadi, pahami semuanya. Terima kasih dari Trunyo Joyo 119 Ngawi. Dian pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Utang luar negeri Indonesia ini mencapai 8.091 triliun rupiah, naik 4,4%. Sobat Bana, Bank Indonesia ini mencatat posisi utang luar negeri ULN Indonesia mencapai 453,4 miliar US dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.091,37 triliun rupiah pada kuartal kedua 2026. Artinya Sobat Bana, angka ini meningkat 4,4% secara tahunan. Sobat Bana, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan naikan utang luar negeri Indonesia ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan utang sektor publik, baik itu pemerintah ataupun juga bank sentral. Di sisi lain, pertumbuhan utang luar negeri swasta ini masih mengalami kontraksi, meski tidak sedalam periode sebelumnya. Bagaimana perkembangan ini disebabkan oleh peningkatan utang luar negeri publik, baik pemerintah ataupun juga bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan utang luar negeri swasta yang lebih rendah. Ini juga mengatakan posisi utang luar negeri pemerintah ini masih terjaga pada kuartal kedua 2026 dan tercatat sebesar 216,3 miliar US dolar atau tumbuh 2,9%. Dan pertumbuhan ini Sobat Bana mengalami perlambatan dibandingkan kuartal pertama 2026 yang mencapai 3,8%. Sementara Sobat Bana, perkembangan utang luar negeri pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada surat berharga negara atau SBN yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio Spot Koma 5 FM Banner Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo, selamat pagi Sobat Banner. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sih sehat, pada semangat juga untuk memulai kembali gitu ya aktivitasnya di hari ini Sobat Banner, Rabu 19 Agustus. Nah, yang pasti seneng banget juga nih dari Tuna Jawa 119 Ngawi di Labana bisa sapa kamu lagi, bisa menemani kamu lagi menikmati ngopi spesial untuk bisa menambah semangatnya memulai aktivitasnya pagi hari ini gitu ya. Oke, ngopi spesial kita sajikan seperti biasa 2 jam barengan Lila sampai di jam 10 pagi. Ada beberapa catatan sejarah yang bisa didapetin di sini, informasi-informasi hangat yang lain. Sobat Banner juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan silakan kasih pendapatnya atau kasih openingnya untuk topik kita hari ini. Kita mau nanya nih Sobat Banner, apa satu hal dari Ngawi yang menurut kamu tuh layak banget dikenal Indonesia gitu? Apa nih? Boleh ya kasih pendapat kamu di sini di ngopi spesial, kita tungguin sampai jam 10 pagi nanti.
3: Aku visualkan di kepala, kenapa tentangmu dan dia yang selalu muncul tanpa duga dan tiba-tiba, seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Di Bali, ada seorang pejuang yang memilih untuk terus melawan meski tahu pasukannya berada dalam keadaan terdesak. Ia adalah I Gusti Ngurah Rai. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda berusaha kembali menguasai berbagai wilayah. Ngurah Rai pun memimpin perjuangan rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada 20 November 1946, pasukan Ngurah Rai bertempur melawan Belanda di Desa Marga, Tabanan. Pertempuran sengit inilah yang kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Puputan berarti perjuangan habis-habisan hingga akhir. Dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai dan pasukannya memilih terus melawan daripada menyerah. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya dalam Puputan Margarana pada 20 November 1946. Perjuangannya kemudian dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus 1945 ya. Setelah itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, termasuk di tanggal 19 Agustus 1945. Nah, ini dilakukannya sidang kedua PPKI Sobat Bana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengadakan sidang keduanya di tanggal 19 Agustus ya, setelah sidang pertamanya di tanggal 18 Agustus. Ini menghasilkan 3 keputusan, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di sidang tanggal 19 Agustus 1945, sidang keduanya ini, PKI menghasilkan 2 keputusan penting Sobat Bana. Dia menetapkan susunan kementerian, itu yang pertama ya. PPK ini memutuskan untuk pembentukan susunan kementerian yang terdiri dari 12 kementerian untuk menjalankan pemerintahan Indonesia yang baru, Indonesia yang merdeka. Kemudian keputusan kedua adalah menetapkan pembagian wilayah provinsi. Buat mana? PKI ini juga menetapkan pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi. 1 provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab atas pemerintahan daerahnya gitu. Nah, itu dia 2 keputusan penting yang dihasilkan di sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di tanggal 19 Agustus. Satu momen sejarah yang terjadi di tanah air gitu ya. Oke, selain ada momen bersejarah di tanah air, Sobat Bana juga momen-momen penting atau kejadian penting lainnya gitu yang terjadi di 19 Agustus di belahan bumi yang lain gitu ya. Kalau mau tahu, mau nambah wawasan sejarahnya, silakan deh bisa gabung di sini di Ngopi Spesial sampai jam 9 pagi sesi yang pertama ya. Oh ya, Ila juga udah buka klannya untuk yang mau kasih opini atau pendapatnya topik kita hari ini. Kalau salah satu makna dari kemerdekaan itu Sobat Bana adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Termasuk juga ini Sobat Bana, kita bangga sebagai warga lokal ya, sebagai warga Ngawi gitu. Nah, Sobat Bana, banyak ya bisa kita angkat dari Ngawi ini untuk bisa kita banggakan, untuk membuat diri kita sebagai warga Ngawi juga bangga gitu loh Sobat Bana. Hal-hal khas Ngawi banyak banget yang membuat warga tuh bisa bangga. Kuliner, tempat wisata, kesenian, bahasa, tradisi, keramahan masyarakatnya juga gitu ya. Terus setiap anak muda ini bisa banget memperkenalkan potensi daerah Ngawi gitu. Dan penting juga nih Sobat Bana ya, mengenal budaya dan identitas budaya daerah Ngawi di tengah perkembangan zaman yang sekarang ini serba digital gitu. Bagaimana nih kira-kira media sosial ini bisa menjadi alat untuk memperkenalkan potensi lokal dari Ngawi? Dan apakah generasi muda ini juga masih mencintai, mengenal budaya dan cerita dari daerahnya sendiri? Kira-kira seperti apa nih ya? Oke, tapi pagi hari ini Lila pengen tahu nih, ketika kita bangga sebagai warga Ngawi, sebagai warga lokal gitu, kira-kira kalau menurut kamu, satu hal apa sih Sobat Bana yang layak banget dari Ngawi gitu untuk dikenal di seluruh Indonesia? Bisa kasih pendapat kamu di sini Sobat Bana di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio. Terus Lila juga buka kesempatannya nih untuk berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Silakan aja situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang perlu diinformasikan juga, boleh banget kirim informasinya, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih bagus lagi ya, kirim ke 0856345454545.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kartawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunaryo, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini, dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat Kolonel. Saat agresi militer 2 Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30, tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

104,5 FM Bana Radio Dirgahayu Republik Indonesia ke 81 Indonesia berdaulat adil dan makmur. Nah, Sobat Bana, untuk yang rasa jadi perempuan prasejahtera gitu ya Sobat Bana, ini ada loh sekarang ini kredit khusus perempuan prasejahtera ya, yang bisa cair nih, cairnya mulai 1 September. Ini pinjaman sampai 15 juta rupiah, bisa buat modal nih Sobat Bana ya. Pemerintah ini sudah meluncurkan kredit, program kredit perempuan prasejahtera atau KPPS ini untuk memberikan akses modal usaha yang mudah dan terjangkau. Dan Sobat Bana, untuk anggaran dan sasaran penerimanya dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya, 18 Agustus 2026, targetnya ini ada 9,16 juta penerima, dan anggaran yang disediakan ini 30 triliun rupiah. Nah, Sobat Bana, untuk skema kredit ya berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026, ini maksimal 15 juta rupiah per akad ya, per penerima. Kemudian tenor 24 bulan dapat diperpanjang sampai 36 bulan, bunga 8% flat per tahun dan tanpa agunan Sobat Bana. Ini pendanaan bisa dilakukan dalam beberapa kali akad ya, dan ditargetkan memang nanti mulai 1 September 2026. Nah Sobat Bana, sektor usaha yang didanai ini ada pertanian, kemudian kelautan dan perikanan, juga pengolahan, terus konstruksi, pariwisata, dagangan dan jasa produksi. Persyaratannya Sobat Bana, ini adalah perempuan dari keluarga prasejahtera, terverifikasi dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional desil 1-4, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga, tergabung dalam kelompok ini minimal 5 orang di lingkungan yang sama. Nah, apa nih manfaatnya KPPS atau kredit perempuan prasejahtera ini Sobat Bana? Ini bisa meringankan beban pembiayaan dari sebelumnya ya, bunga pinjaman di kisaran 24%. Terus memberikan peluang perempuan tuh mengembangkan usaha dan juga pendampingan dan pelatihan, juga membuka lapangan pekerjaan dan membantu pertumbuhan ekonomi global.

0: luka-luka. Sobat Bandar, gempa bumi magnitudo M7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus lalu. Berdasarkan pemantauan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hingga Selasa 18 Agustus jam 6 petang, Sobat Bana, sebanyak 70 orang meninggal dunia akibat bencana itu. Selain korban meninggal, sebanyak 1.182 orang mengalami luka-luka, sementara 40.040 orang mengungsi untuk mendapatkan perlindungan dan juga memenuhi kebutuhan dasar setelah gempa mengguncang wilayah itu. Sobat Bana, gempa NTT juga berdampak pada 16.411 keluarga secara keseluruhan. Dampak bencana ini tercatat di 3 provinsi, 9 kabupaten, dan 1 kota. Sobat Bana, kerusakan bangunan ini menjadi salah satu dampak terbesar gempa bumi M7,7 yang mengguncang NTT Sabtu lalu. BNPB mencatat ada 925 rumah yang mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam. Sobat Bana, dari jumlah itu sebanyak 5.516 rumah rusak berat, 1.916 rumah rusak sedang, dan 4.493 rumah ini rusak ringan. Sobat Bana, gempa juga menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas publik. BNPB mencatat ada 663 fasilitas pendidikan dan 182 fasilitas kesehatan yang terdampak. Sementara itu, Sobat Bana, ada 173 rumah ibadah, 184 kantor pemerintahan, 49 fasilitas umum, dan 39 titik jalan juga turut terdampak akibat gempa berkekuatan 7,7. Kerusakan lain ini meliputi satu gudang logistik, 7 fasilitas irigasi, 1 pasar, dan 3 jembatan. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
1: Flash News. Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan di 17 Agustus 1945 ini juga akhirnya mendapatkan pengakuan ya dari negara-negara lain. Dan ini dia Sobat Bahana, deretan negara yang pertama akui kemerdekaan Indonesia. Kedaulatan Indonesia itu tidak lahir hanya dari perjuangan, tetapi udah pasti dukungan diplomatik dari negara-negara lain ya, dan negara-negara yang mengakui pertama kali kemerdekaan Indonesia sehingga memperkuat posisi ini tanah air di mata dunia Sobat Bahana. Di tanggal yang pertama adalah Mesir ya Sobat Bahana, ini mengakui kemerdekaan Indonesia di 22 Maret 1946. Kenapa? Apa alasannya mendukung mengakui kemerdekaan Indonesia? Karena kesamaan identitas sebagai negara mayoritas Muslim dan kedekatan budaya. Kemudian India, Sobat Bahana, yang mengakui kemerdekaan Indonesia ini di 2 September 1946 karena memiliki pengalaman yang sama sebagai bangsa yang terjajah gitu. Sobat Bahana, berikutnya ada Suriah yang mengakui kemerdekaan Indonesia di 2 Juli 1947. Alasannya karena Suriah ini tidak setuju agresi militer Belanda dan mengangkat persoalan Indonesia Belanda ini ke Dewan Keamanan PBB. Itu yang dilakukan ya. Terus 6 Juli 1947 ini ada pengakuan dari Vatikan. Kesamaan prinsip antara lain perdamaian dunia, kerukunan antar umat beragama, keadilan sosial dan kesejahteraan manusia yang menjadi alasannya. Terus Irak nih Sobat Bahana mengakui kemerdekaan Indonesia di 9 Juli 1947. Ini karena ada kedekatan hubungan antar sesama, antar masyarakat Muslim dan juga solidaritas terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sobat Bahana, ada Lebanon ini mengakui kemerdekaan Indonesia itu di 29 Juli 1947 ya. Ini mengikuti arus dukungan Liga Arab untuk kemudian membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Afghanistan ini berikutnya juga mengakui kemerdekaan Indonesia tepatnya di 23 September 1947. Sobat Bahana, ini karena ada semangat anti penjajahan serta rasa persaudaraan antar bangsa di Asia. Ada juga Arab Saudi ya, ini mengakui kemerdekaan Indonesia di 21 November 1947. Ini juga mengikuti dukungan negara-negara Timur Tengah terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, Yaman mengakui kemerdekaan Indonesia di 3 Mei 1948. Hubungan emosional, sejarah interaksi masyarakat, serta kedekatan agama. Benar-benar terakhir adalah Turki yang mengakui kemerdekaan Indonesia di 29 Desember 1949. Ini solidaritas keagamaan dan juga pertukaran ide politik dan pembaruan yang menjadi alasannya. Itu dia Sobat Bahana, deretan negara-negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Baik Sobat Bahana, kita masih punya waktu berapa nih? 14 menit lagi ya. Kita coba ini dulu menengok lagi peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi di tanggal 19 Agustus. Nah, kalau di tanah air Sobat Bahana, hari ini tuh diperingati sebagai hari Mahkamah Hari Mahkamah Agung gitu ya. Ini Presiden Soekarno yang melantik dan juga mengangkat Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung yang pertama, Ketua Mahkamah Agung Indonesia yang pertama gitu. Dua hari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Sobat Bahana, jadi tepatnya di 19 Agustus 1945. Penetapan hari jadi Mahkamah Agung ini tertuang dalam surat keputusan Mahkamah Agung RI nomor KMA 043 tahun 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah itu Sobat Bahana, Mahkamah Agung ini sempat pindah ke Yogyakarta di rentang waktu 1946 hingga 1950. Namun pada 1 Januari 1950 ya, ini Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan saat itu
Sumah Atmaja kembali menjadi Ketua Mahkamah Agung sampai beliau ini meninggal dunia. Nah, hari ini sebenarnya peristiwa di 19 Agustus kita memperingati Hari Mahkamah Agung, hari jadi Mahkamah Agung gitu. Ini salah satu momen penting yang terjadi di tanah air juga.

0: Papa, aku kok hubungan karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tahukah kamu, ada seorang tokoh yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi melalui pendidikan. Ia adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, ia menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya aku seorang Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara juga dikenal melalui filosofi pendidikan Ingarso Sungkulodo Ing Madyo Mangunkarso Tukwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Atas perjuangannya, Ki Hajar Dewantara kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya 2 Mei, kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.

15 Agustus ini juga mencatatkan satu tragedi pesawat tujuan Arab yang terbakar di bandara dan mengakibatkan 301 orang meninggal dunia. Pesawat Lockheed L1011 ya, maskapai Saudi penerbangan 163 mengalami kecelakaan sebuah bandara di Bandara Riyadh Arab Saudi pada 19 Agustus 1980. Nah, seluruh penumpang dalam pesawat itu meninggal dunia. Ada 287 penumpang dan 14 awak pesawat yang menjadi korban. Bandara Lockheed L1011 ini merupakan maskapai penerbangan rute Karachi, Pakistan menuju Riyadh, Arab Saudi. Namun, pada saat mendarat, bagian dalam kargo ini terbakar sebuah bandara. Kemudian seluruh penumpang di dalam pesawat ini terjebak ya, tidak bisa keluar hingga meninggal dunia. Jadi total ada 301 korban jiwa dalam peristiwa itu. Baik, sobat Bana, ini sekaligus mengakhiri sesi pertama ngopi spesial hari ini di Rabu 19 Agustus. Nah, Lila tunggu nih tanggapan atau komentarnya untuk topik kita hari ini. Bangga menjadi warga lokal. Kira-kira apa nih sobat Bana? Satu hal dari Ngawi yang kamu nilai layak banget dikenal di seluruh Indonesia. Kita tungguin opininya di sini. Kita bahas nanti di sesi yang kedua.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Pagi ini 65 ton logistik diberangkatkan ke NTT. Sobat Bahana, pemerintah kembali mengirimkan bertonton bantuan logistik untuk warga terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pengiriman bantuan ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan dampak bencana gempa di NTT. Sobat Bahana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, menurut Seskap Teddy Indrawijaya, hari ini hari kelima pasca bencana tanggal 19 Agustus jam 4 pagi sudah diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT membawa total 65 ton logistik. Sobat Bahana, seluruh bantuan ini akan singgah terlebih dulu di dua posko yang didirikan di Labuan Bajo dan Maumere. Selanjutnya bantuan akan didistribusikan ke seluruh warga yang terdampak bencana gempa di NTT. Sobat Bahana, pendistribusian bantuan bencana ini dilakukan melalui jalur darat, laut, dan juga udara. Jalur darat di NTT yang sempat terdampak gempa bumi sudah bisa dilalui untuk mendistribusikan bantuan bencana. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banar Radio Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Yang baru gabung di sini, welcome. Yang udah stay-nya dari tadi, makasih banget gitu. Kabar pagi hari ini, Lila berharap sih semuanya pada sehat gitu ya. Semangat, dan tentunya juga sekarang tuh udah ditemani sama secangkir kopi atau secangkir teh favorit untuk bisa terus menjaga semangatnya beraktivitas di hari ini Sobat Bana, Rabu 19 Agustus ya. Nah, pagi hari ini kita mau ngajakin kamu nih untuk melihat Ngawi dari sudut pandang yang berbeda Sobat Bana. Kalau biasanya kita bicara tentang apa yang sedang viral di Indonesia, sekarang justru kita balik pertanyaannya gitu. Kalau kamu diberi kesempatan mengenalkan satu hal dari Ngawi pada seluruh masyarakat Indonesia, kira-kira kamu mau mengenalkan tentang apa nih Sobat Bana? Wisatanya, kulinernya, sejarahnya, atau budayanya, atau mungkin sesuatu yang selama ini justru dianggap biasa oleh orang Ngawi, tapi sebenarnya itu luar biasa kalau dilihat oleh warga luar kota gitu ya, perspektif orang luar gitu loh. Dan menurut Ila sendiri juga Ngawi itu punya banyak pilihan gitu. Salah satunya Benteng Vandenbos gitu Sobat Bana ya. Nah, setuju gak nih? Atau justru menurut kalian ada hal lain dari Ngawi yang jauh lebih layak dikenal secara nasional? Kita bakal obrolin nih pagi hari ini sampai di jam 10 pagi ya. Satu hal dari Ngawi yang menurut kamu tuh layak banget dikenal di seluruh Indonesia atau bahkan mungkin di dunia internasional gitu Sobat Bana. Silakan ya bisa kasih tanggapan atau pendapatnya. Kita tungguin di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chat room nih Sobat Bana yang ada di radio visualnya Bana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Mengenal pahlawan nasional Indonesia, host Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal sebagai host Cokro Aminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi, yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan secara bersama. Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam adalah merupakan organisasi pertama di Indonesia. Cokro Aminoto lahir 16 Agustus 1882. Ada dua versi untuk tempat kelahiran Cokro Aminoto. Ada yang menyebutnya lahir di Ponorogo, dan ada yang menyebutnya lahir di Madiun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco Magetan. Kakeknya bernama R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi, di mana 3 tahun kemudian ia berhenti. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan jurusan Teknik Mesin. Pada bulan Mei 1912, host Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, Semurni-murni tauhid, Sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, yang merupakan istri pertama Soekarno. Pesannya kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak, belajar pidato, hingga membuat kawannya, Muso, Alimin, S.M. Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Cokro Aminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia pada tahun 1961. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso,
Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Pajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang pertama yang menolak untuk tunduk kepada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Musso, dan Alimin. Soekarno menganut nasionalis dan SM Kartosoewirjo yang Islam, yang juga merupakan sekretaris pribadi.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kalau ada orang bilang kata ngawi gitu ya, mengucap kata ngawi gitu Sobat Bana, kira-kira apa sih yang langsung muncul di kepala kita? Bangga jadi warga Ngawi. Karena apa? Alun-alun kah? Mungkin yang terbayang serambang gitu, jamus, durian, ledre, atau benteng-benteng nih. Yang menariknya pemerintah kabupaten sendiri tuh pemerintah kabupaten Ngawi sendiri Sobat Bana ini juga mencatat daerah ini memiliki beragam potensi pariwisata loh Sobat Bana, mulai dari wisata alam, wisata alam, wisata sejarah gitu, terus budaya, sampai juga wisata buatan ya. Ada benteng Vandenbos, ada air terjun Pengantin, ada air terjun Serambang, perkebunan teh jamus, museum Trinil, waduk Pondok, Tawun, sampai sejumlah destinasi wisata yang lain gitu. Artinya sebenarnya Ngawi itu nggak kekurangan bahan untuk diperkenalkan ke Indonesia gitu loh ya. Tapi pertanyaannya justru sudahkah kita punya satu ikon utama yang ketika orang Indonesia mendengar namanya itu langsung teringat Ngawi gitu loh Sobat Bana, yang layak banget dikenal di seluruh Indonesia gitu. Nah, silakan nih bisa bagi tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin ya. 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana Sobat Bana. Oke. Sudahkah kita punya satu ikon utama? Satu ikon utama yang menurut kamu tuh satu hal dari Ngawi yang layak banget dikenal di seluruh Indonesia atau bahkan mungkin sampai dunia gitu. Silakan nih bagi komennya di sini, bagi opininya di sini, kita tungguin ya di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana gitu. Yang sudah gabung dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi. Selamat pagi dari siapa dulu ini? Lala ya, Lala makasih banget sudah gabung di sini katanya. Kalau Lala mah yang layak banget dikenal dari Ngawi, satu hal yang layak dikenal oleh Indonesia katanya pecel khas Ngawi. Karena kalau soal makanan itu lebih gampang loh buat dikenal dan mengundang penasaran. Orang mungkin belum pernah ke Ngawi, tapi kalau udah coba pecelnya, apalagi yang dikasih letoknya gitu, pasti penasaran banget dengan daerah asalnya. Menurut Lala sih seperti itu ya. Menarik juga sih lah, karena kuliner kita tuh memang menjadi, kuliner itu bisa menjadi duta sebuah daerah gitu loh ya. Dan kalau bicara makanan, pertanyaannya bukan cuma enak nggak sih gitu, tapi apa yang membuat makanan itu jadinya menjadi makanan yang identik dengan Ngawi, seperti itu ya nggak? Oke, selamat pagi juga. Halo Ari. Kalau aku udah pasti dong, Museum Trinil sama Benteng Pendem tuh yang layak banget menjadi ikon Ngawi gitu. Karena kalau dibuat konten sejarah yang bagus, ini bisa menarik wisatawan dari luar daerah. Dan nama Benteng Pendem sama apalagi Trinil itu pas udah go gitu loh ya, go nasional dan go internasional gitu. Jadi dua itu sih yang menurut Ali tadi layak ya menjadi ikon Ngawi, layak banget dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia gitu. Ya. Nah, setuju juga sih Ari ya, apalagi sekarang kan orang gak harus menunggu televisi nasional untuk mengenal sebuah tempat gitu kan. Satu video pendek yang menarik itu bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Dan saya yakin juga seluruh Indonesia, di seluruh dunia juga, ini memang mengingat satu ikon di satu daerah gitu. Sobat Bana biasanya seperti itu. Dan di Ngawi yang layak banget adalah Museum Trinil dan apa tadi? Oh, Benteng Pendem. Kalau menurut Ari gitu. Oke, terima kasih sudah bagi tanggapan atau komennya di sini. Yang lain kita masih tungguin nih di Ngopi Spesial.

0: Kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabung.
1: Matur nuwun.
0: Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan,
1: enggak boleh. Dadi menteri
0: itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas. Apa?
0: Dorce.
2: Salah kowe.
1: Toto suplir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tante. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
8: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
7: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
9: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
10: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
11: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
12: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
14: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 102,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Pra peradilan Febri Ardiansa soal status tersangka digelar hari ini. Sobat Bana, sidang perdana gugatan pra peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Ardiansa terkait sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada

0: tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka. Sobat Bana, adapun termohon dalam gugatan pra peradilan yakni Jaksa Agung RI, CQ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adiansah ini resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. Pendaftaran itu dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Febri Adiansah. Dalam perkara ini, Sobat Bana, Jagung sudah menetapkan Febri sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait temuan emas sebesar seberat 74 kg dan uang tunai 543 miliar rupiah di sebuah rumah Sentul, Jawa Barat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 di FM Bana Radio 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Sobat Bana, salah satu bentuk kita mencintai negara kita adalah bangga sebagai warga lokal, bangga sebagai warga Ngawi gitu ya. Nah, ngomongin tentang ini nih Sobat Bana, kira-kira satu hal yang menurut kamu layak banget dikenal di seluruh Indonesia, satu hal dari Ngawi nih Sobat Bana, ini bisa jadi ikon yang orang ketika dengar kata ini pasti langsung ingat Ngawi gitu. Kira-kira apa nih kalau menurut kamu? Boleh dong ya kasih tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin. Ini 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Bana, ini dari siapa nih yang sudah gabung lagi? Oh, dari Siska. Siska, kalau Siska aku pilih wisata kebun teh Jamus deh, karena pemandangannya bagus dan suasana beda, dan itu juga udah dikenal di mana-mana gitu. Ngawi kan bukan cuma dataran rendah, tapi juga punya kawasan yang sejuk dan hijau gitu loh. Wah, ini juga penting ya, karena ternyata ketika kita bertanya apa yang paling apa yang paling layak dikenal di Ngawi, jawabannya memang sangat beragam. Dan salah satu dari keberagaman itu adalah kebun teh Jamus Sobat Bana ya, itulah kekuatan Ngawi gitu. Nah, apa namanya, yang masih pingin kasih komennya, kasih pendapatnya, satu ikon, satu hal dari Ngawi, ini bisa jadi ikon kota Ngawi yang memang layak banget dikenal di seluruh Indonesia, apa nih kalau menurut kamu kira-kira Sobat Bana? Oke, silakan, kita tungguin di sini di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Sobat Bana, di bulan Desember 2025 kemarin, tingkat hunian kamar hotel di Ngawi ini mencapai 14,34% ya. Dan pada periode November 2025 tercatat ada 4.142 tamu Nusantara dan 60 tamu asing. Sementara pada Agustus 2025 tercatat 3.998 tamu Nusantara, 58 tamu asing. Memang angka ini tidak serta-merta berarti seluruh tamu itu datang karena wisata di Ngawi. Tapi data ini menunjukkan kalau ada orang yang datang dan menginap di Ngawi gitu kan. Nah, tantangannya nih Sobat Bana, bagaimana membuat mereka ini tidak sekedar lewat aja, tapi mau berhenti berkunjung, makan mungkin, atau membeli oleh-oleh Ngawi, menginap, terus kemudian menceritakan Ngawi ini kepada orang lain untuk bisa yang lain datang ke sini juga gitu ya. Ini penting sih Sobat Bana, karena pariwisata itu bukan cuma soal jumlah orang yang datang aja ya, tapi juga soal berapa banyak cerita positif tentang daerah kita yang ikut pulang bersama para pengunjung itu gitu.

Oke, yang sudah gabung lagi ada nggak? Oh, sementara belum. Kita tunggu di sini ya. Menurut kamu satu hal dari Ngawi yang layak banget dikenal di seluruh Indonesia dan ini menjadi ikon Ngawi, silakan bisa kasih komentarnya di Ngopi Spesial. Sisa waktu 25 menit lagi, 23 menit lagi sampai jam 10 pagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat Bahana, ada satu hal yang apa ya, menurut Lila sih ini juga penting banget ya, kalau kita pingin satu hal dari Ngawi ini kenal seluruh Indonesia, jangan hanya menjual tempatnya aja gitu loh, tapi jual ceritanya gitu. Ada ceritanya gitu ya. Misalnya Benteng Pendem gitu misalnya, ini yang kamu anggap sebagai satu hal dari Ngawi yang layak banget dikenal di seluruh Indonesia ya. Jangan hanya ini Benteng Pendem tempat wisata di Ngawi gitu, jangan. Tapi ceritakan deh di balik bangunan tua ini sejarahnya seperti apa. Sejarah panjang yang menjadi bagian dari perjalanan Ngawi gitu ya. Jadi visualnya kemudian dibuat menarik Sobat Bahana. Ada orang yang berjalan menyusuri bangunan gitu, mungkin kalau dengan konten ya. Ada cerita sejarahnya, ada testimoni dari warga lokal, ada kuliner Ngawinya juga ditampilkan. Suasananya yang lebih pas itu dibikin ketika pagi, siang atau sore gitu. Terus apa ya, perjalanan menuju ke tempat lokasi ini mungkin bisa juga loh diceritain, didokumentasikan juga biar ada gambaran gitu kalau menuju ke Benteng Ngawi itu, Benteng Pendem itu seperti apa gitu. Jadi pada akhirnya nanti akan muncul sebuah kalimat, kalau kamu ke Jawa Timur jangan cuma lewat Ngawi aja, berhenti dan kenali ceritanya. Benteng Pendem layak banget jadi ikon Ngawi gitu ya. Oke, ada yang sudah masuk lagi apa enggak nih? Selamat pagi dulu. Selamat pagi dulu nih dari Salsa ya. Salsa makasih banget. Kalau menurut Salsa, kalau menurut aku yang layak, kalau menurut aku di zaman sekarang ini yang jadi ikon Kota Ngawi itu ya Tugu Gading, perempatan Kartonyono gitu. Ini sudah melekat sih untuk menggambarkan Ngawi gitu. Oke, terima kasih ya udah bagi juga tanggapannya di sini. Yang lain mumpung masih ada waktu, masih kita tunggu loh di Ngopi Spesial.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Sobat Bahana, kadang-kadang tuh kita terlalu dekat dengan sebuah daerah sampai lupa melihat apa yang sebenarnya menarik dari daerah itu gitu. Nah, Ngawi ini kan punya banyak cerita ya. Sejarah, alam, budaya, kuliner, ada orang-orangnya juga. Tinggal bagaimana semuanya tuh dikemas menjadi cerita yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi, bukan hanya sekedar apa sih yang bagus di Ngawi, tapi apa yang membuat orang Indonesia ini harus tahu tentang Ngawi gitu ya. Oke, dan Bandeng Pendem ini bisa menjadi salah satu pintunya untuk orang luar Ngawi itu mengenal Ngawi gitu. Dan kayaknya gak bisa lama-lama lagi nih Sobat Bahana, kita bakal pisah dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 19 Agustus. Makasih banget buat kamu yang udah gabung di sini ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 19 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. BPBD Lamongan salurkan air bersih ke 15 desa terdampak kekeringan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih Sobat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan menyatakan hingga 18 Agustus 2026 telah menyalurkan air bersih ke 15 desa di 9 kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan, Samian, mengatakan distribusi air bersih tersebut menjangkau 22 dusun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.095 kepala keluarga. Sebelumnya, BPBD Lamongan telah melakukan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan. Sebagian besar menentukan prioritas penanganan dan kesiapan menghadapi musim kemarau.
2: Ya, selamat pagi. Kami kemarin sudah persiapan terkait dengan kekeringan di Kabupaten Lamongan. Yaitu 2 bulan yang lalu kita sudah mengusulkan dari pihak BPBD kepada Bapak Bupati untuk menerbitkan siaga kekeringan Kabupaten Lamongan. Dan yang kedua, kita sudah melakukan rencana kontingensi pemetaan mitigasi terkait beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan sampai ke tingkat desa maupun dusun, terutama di wilayah Kabupaten Lamongan sebelah selatan.
1: Kata Eri Rosidi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lamongan, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi wilayah yang terdampak dan mengaktifkan posko siaga kekeringan serta pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana untuk mempercepat koordinasi dengan penanganan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Upah pengupas bawang di Magetan, kerja dari pagi hingga sore, hanya mendapatkan 7.500. Berharap pemerintah membantu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pernyataan Presiden mengenai buruh pengupas bawang yang disebut menerima upah Rp700.000 per kilogram berbanding terbalik dengan kondisi buruh pengupas bawang di Kabupaten Magetan. Jumi, 65 tahun, salah satu buruh pengupas bawang di Desa Turi, mengaku hanya dibayar Rp2.000 hingga Rp2.500 untuk setiap kilogram bawang merah yang dia kupas. Jumi mengatakan dirinya mulai bekerja sekitar pukul 8 hingga pukul 4 sore. Dalam sehari, dia biasanya mampu mengupas sekitar 3 hingga 5 kilogram bawang merah berukuran kecil.
4: Biasanya berapa jam untuk kupas bawang merah itu?
5: 5 jam.
4: Satu hari nggih?
5: Iya.
4: Mulai jam berapa?
5: Jam 7, jam 8, sampai jam 4.
4: Itu 1 kilo berapa ongkosnya atau tarifnya, Bu?
5: 2,5
4: per?
5: Kilo.
3: Jumi mengatakan uang hasil pengupas bawang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Meski telah menghabiskan hampir 8 jam untuk bekerja, dia mengaku penghasilannya masih sangat jauh dari cukup.
4: Gajinya buat apa, Bu, biasanya, Bu?
5: Buat makan, beli apa, sayur. Iya.
4: Bisa buat biaya anak-anak sekolah nggak, Bu?
5: Bio.
4: Kurang sekali, ya, Bu, ya?
5: Iya, banget. Susah. Cari uang.
3: Jumi berharap pemerintah memberikan perhatian kepada warga lanjut usia yang masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika ditanya jika mendapatkan penghasilan Rp700.000, dia mengaku akan sangat senang.
4: Ya, Bu, kalau dapat gaji Rp700.000, rasanya gimana, Bu? Kalau
5: ya, senang sekali.
4: Tapi pernah ada nggak, Bu, kayak gitu?
5: Nggak ada. Selaranya salah, tanjerannya mau ngecer, hitung puluh ewu.
3: Di sisi lain, pedagang bawang merah Pasar Seru Magetan Warsini mengatakan harga bawang merah justru sedang turun. Biasanya harga bawang merah 1 kilo Rp60.000 hingga Rp40.000. Saat ini harga bawang merah super di Pasar Seru Magetan berkisar antara Rp30.000.
6: Kalau Bremang kan dari 60-40, sekarang ke 30 udah super. Berarti yang kecil-kecilan 25 ya udah. 30 kurang ya. Mendingan kupas
3: brambang bawang aja. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kado kemerdekaan di balik jeruji, 217 warga binaan Lapas Ngawi terima remisi. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat,
1: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan lapas kelas 2 Bengawi. Sebanyak 217 warga binaan mendapat remisi umum, bahkan 4 diantaranya langsung bebas setelah masa pidananya dinyatakan berakhir. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ngawi. Pemberian pengurangan masa pidana tersebut menjadi bagian dari apresiasi pemerintah terhadap warga binaan yang menunjukkan perubahan sikap, disiplin, serta aktif mengikuti pembinaan selama berada di balik jeruji. Kasih Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 2 Bengawi, Suwarno, menyebut jumlah warga binaan saat ini mencapai 304 orang, terdiri atas 36 tahanan dan 268 narapidana. Dari 217 penerima remisi, sebanyak 208 orang memperoleh remisi umum 1 dengan pengurangan masa pidana, sedangkan 9 lainnya menerima remisi umum 2 dari kelompok terakhir tersebut. 4 orang langsung bebas, sementara 5 lainnya masih harus menjalani pidana pengganti atau subsidiar.
7: Isi tahun ini yang ada di Lapas Kelas 2 Bengawi, untuk sekarang jumlah tahanan dan narapidana semuanya 304. Tahanannya 36 orang, narapidana 268. Yang mendapat remisi tahun ini adalah 217. RU1 2208, RU2 9, dan langsung bebas 4 orang, dan langsung menjalani subsidiar 5 orang.
8: Yang langsung bebas ini dari umum, kasus pidana umum atau?
7: Kalau kasusnya sakit ya mas.
8: Pak, dampak dari nyun sewu kebakaran kemarin cukup mengganggu dengan aktivitas teman-teman di lapas, betul Pak?
7: Kalau untuk dampak kemarin tidak mengganggu sama sekali, karena itu jauh dari area blok hunian.
1: Warga binaan penerima remisi berasal dari sejumlah perkara, seperti pencurian, kekerasan, perlindungan anak, hingga kasus narkotika. Pengurangan masa pidana yang diterima berkisar antara 2 hingga 4 bulan. Menurut Suwarno, proses pemberian remisi dilakukan melalui seleksi dan penilaian dalam sistem database pemasyarakatan. Dengan demikian, penerima remisi merupakan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Bagi 4 warga binaan yang kini kembali ke masyarakat, kesempatan tersebut diharapkan menjadi awal baru. Mereka diharapkan mampu membangun kehidupan yang lebih baik, berkontribusi di lingkungan sekitar, dan menjadikan pengalaman selama menjalani pidana sebagai pelajaran agar tidak kembali berhadapan dengan hukum. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Ayah dan kakak kandung di Lamongan tega setubui anak di bawah umur sejak kelas 4 SD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Sherly.
9: Baik sobat. Tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seorang remaja berusia 16 tahun berinisial Bunga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah dan kakak kandungnya sendiri. Aksi bejat ini diduga telah berlangsung menahun sejak korban masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Ironisnya, tindakan inses tersebut terjadi di dalam rumah mereka sendiri setelah sang ibu pergi meninggalkan rumah. Kasus ini akhirnya terungkap setelah warga sekitar menaruh curiga dan mengadukan kondisi korban. Pihak keluarga dalam hal ini keponakan korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Lamongan. Saat dikonfirmasi, KBO Satreskrim Polres Lamongan, Ibtu M. Yusuf Effendi membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa korban dan saksi-saksi serta melakukan visum di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Hingga saat ini, kasus masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Demikian laporan dari Lamongan, saya Sherly melaporkan.
0: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan. 104. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo, selamat pagi Sobat Bahana. Kembali lagi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, Sobat Bahana, pagi ini kita akan mengajak Sobat Bahana melihat langsung bagaimana keseruan kegiatan Semarak Agustus di STIT Harapan Umat Ngawi. Sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita, Nabila, yang saat ini sudah berada langsung di lokasi. Seperti apa suasananya? Langsung kita dengarkan laporan dari lokasi.
1: Jam 8 WIB langsung. Jalan Sihab Tas ini dimulai dari gerbang timur sebagai titik start. Para peserta kemudian melewati gang Soka atau Masjid Karya Mabur, lalu MTS Antigen Ngawi, kemudian menuju pertigaan ke arah Gang Mawar, Jalan Es Parman, lalu Gang Melati, dan berakhir di Gerbang Utara sebagai titik finish. Dari pantauan saya di lokasi, para peserta terlihat sangat antusias untuk jalan sehat ini. Langsungnya berjalan bersama teman dan pendamping. Jangan suasana bersamaan juga terasa sangat ceria. Tentunya ada yang sudah ditunggu-tunggu sebetulan. Jalan sehat selesai, kegiatan akan dilanjutkan dengan pembagian lokasi. Jadi, selain berolahraga yang menikmati kesempatan, apa semua juga kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik di sebatahan. Dalam lampu merah putih kegiatan Semarak Agustus di STIT Harapan Umat Ngawi, ini menjadi salah satu cara untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat sekaligus mempererat bersamaan seluruh warga besar sekolah.
0: Terima kasih untuk laporan langsungnya. Seru banget ya Sobat Bahana. Ada jalan sehat, ada kebersamaan, dan tentunya ada door prize yang sudah menunggu. Semoga seluruh rangkaian kegiatan Semarak Agustus di STIT Harapan Umat Ngawi berjalan dengan lancar dan semakin menambah semangat kemerdekaan. Nah Sobat Bahana, tadi kan kita udah ngelihat ya gimana kelangsungan kegiatan tersebut. Nah, Rosi mau ngajakin Sobat Bahana untuk melihat kemerdekaan dari sisi yang sedikit berbeda, karena di balik perayaan yang meriah ada sejarah dan perjuangan panjang yang membuat kita bisa menikmati kemerdekaan pada saat ini. And that brings us to our topic today, Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi. Kita akan ngobrol tentang bagaimana generasi sekarang memahami perjuangan kemerdekaan, cerita sejarah yang pernah kita dengar dari orang tua atau kakek nenek, sampai bagaimana kita sebagai generasi muda bisa meneruskan semangat perjuangan tersebut. Nah, ini akan kembali lagi bersama Rosi. Tetap di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Halo Sobat Bahana, kembali lagi masih bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bahana, kita sekarang masih bersama Nabila, reporter Bahana FM yang sedang meliput langsung keseruan kegiatan 9 Agustus di SDIT Harapan Umat Ngawi. Nah, aku mau tanya kepada Nabila, seperti apa suasananya? Langsung kita dengarkan laporan dari lokasi.
1: Terima kasih Rosi. Saat ini saya sedang menyiarkan langsung dari SDIT yang sedang melaksanakan kegiatan Semarak Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pagi ini suasana SDIT terlihat sangat ramai dan cukup meriah ya Sobat Bahana. Saat ini para peserta tengah mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang telah diselenggarakan dari jam 8 WIB tadi. Jalan Sehat kali ini dimulai dari Gerbang Timur sebagai titik start. Para peserta kemudian melewati Gang Sofa atau Masjid Karya Mabrur, MTSN 3 Ngawi, kemudian menuju pertigaan ke arah Gang Mawar, Jalan Isparman, lalu Gang Melati, dan berakhir di Gerbang Utara sebagai titik finish. Dari pantauan saya di lokasi, para peserta terlihat antusias mengikuti Jalan Sehat. Para siswa berjalan bersama teman-teman dan juga pendamping. Sementara suasana kebersamaan juga terasa cukup menyenangkan sepanjang acara. Dan tentunya ada yang sudah ditunggu-tunggu nih Sobat Bahana. Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah pembagian door prize. Jadi, selain berolahraga dan menikmati kebersamaan, di sini juga mengadakan pembagian door prize atau hadiah ya Sobat Bahana. Itu dengan hadiah-hadiah yang cukup menarik ya Sobat Bahana. Dengan nuansa merah putih, kegiatan Semarak Agustus di SDIT Harapan Umat Ngawi ini menjadi salah satu cara untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat sekaligus mempererat kebersamaan dengan satu keluarga sekolah ini. Nah, Sobat Bahana, itu tadi suasana langsung dari kegiatan Semarak Agustus di SDIT Harapan Umat Ngawi. Saya Nabila melaporkan langsung dari SDIT Harapan Umat Ngawi, kembali ke studio.
0: Nah, terima kasih untuk Nabila atas laporan langsungnya. Seru banget ya kelihatannya di sana. Aku melihat tuh ada banyak adik-adik yang main balon gitu diterbang-terbangi. Makasih ya. Nah, Sobat Bahana, tadi kan kita udah lihat gimana jalan sehatnya, gimana keseruannya. Sekarang aku mau ngajakin Sobat Bahana untuk melihat kemerdekaan dari sisi yang lain gitu, yang beda dikit. Karena di balik perayaan yang meriah, ada sejarah dan perjuangan panjang yang ngebuat kita bisa menikmati kemerdekaan pada saat ini juga. And that's bring us to our topic today, merdeka tanpa lupa cerita perjuangan dari generasi ke generasi. Kita akan ngobrol tentang bagaimana kemerdekaan, cerita sejarah yang pernah kita dengar dari orang tua atau kakek nenek, sampai bagaimana kita sebagai generasi muda bisa meneruskan semangat perjuangan tersebut. Jangan kemana-mana, habis ini bakal kembali lagi sama Resi.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam melawan kembali tentara Nika Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam.

0: tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

peristiwa mungkin 17 Agustus atau mungkin pelajaran sejarah yang dulu sering kita dapat di sekolah. Kita mungkin masih ingat beberapa nama seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan banyak lagi tokoh lainnya. Kita juga mungkin ingat bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi sebenarnya, do we really understand what happened behind those historical moments? Karena sejarah bukan cuma soal menghafal tanggal, nama tokoh, atau tempat terjadinya sebuah peristiwa, tapi di balik setiap catatan sejarah, ada manusia yang punya rasa takut, punya harapan, dan harus mengambil keputusan dalam keadaan yang gak mudah sama sekali. Dan yang menarik adalah cerita perjuangan itu gak selalu kita dapat dari buku. Mungkin Sobat Bahana pernah dengerin cerita dari orang tua, kakek, atau nenek, cerita tentang bagaimana kehidupan di zaman dahulu. Bagaimana sulitnya mendapatin sesuatu yang sekarang terasa sederhana, atau mungkin cerita tentang keadaan masyarakat ketika Indonesia masih berada dalam masa perjuangan. Sometimes the simple stories can teach us the biggest lesson. Cerita dari keluarga mungkin gak tercatat dalam buku sejarah, tapi bagi sebuah keluarga, cerita itu bisa menjadi bagian penting dari ingatan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, kakek atau nenek kita pernah bercerita gimana mereka hidup ketika masih muda. Mungkin tentang keterbatasan pendidikan, sulitnya transportasi, atau mungkin bagaimana masyarakat dulu saling membantu ketika menghadapi keadaan yang sulit. Dari cerita tersebut, kita bisa melihat satu hal yang kita kenal sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Dulu, kehidupan masyarakat tuh tentu jauh berbeda dengan sekarang. Teknologi belum seperti hari ini, informasi nggak bisa kita dapat dengan hitungan detik, untuk berkomunikasi dengan orang jauh pun nggak semudah seperti sekarang ya. Sekarang kita bisa buka satu handphone dan mendapatkan informasi dari berbagai tempat dalam hitungan detik. The world has changed so much, and we are living in a very different era. Tapi meskipun zamannya udah berubah, ada satu hal yang seharusnya nggak ikut hilang, yaitu semangat untuk terus berjuang dan memberikan sesuatu yang baik untuk bangsa ini. Kalau dulu generasi terdahulu menghadapi penjajahan dari perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, generasi kita menghadapi tantangan yang berbeda. Kita berjuang melalui pendidikan, kita berjuang dengan ilmu, kreativitas, teknologi, dan karya. Kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga persatuan di tengah banyaknya perbedaan ini.

0: generation, different challenge, but the spirit of struggle remains. Nah, dari sini Rosie jadi penasaran nih. Menurut Sobat Bahana, apakah generasi muda seperti sekarang masih tertarik untuk mendengar cerita zaman dahulu nggak sih? Karena kalau kita lihat ya, anak muda sekarang tuh lebih dekat dengan sosial media, video pendek, musik film, dan berbagai bentuk hiburan lainnya. Jadi mungkin cara kita ngenalin ke sejarah juga perlu ada perubahan sedikit gitu, ada inovasi sedikit. Nah, bukan berarti sejarah harus dibuat kehilangan nilai atau faktanya, tapi mungkin cara menyampaikannya itu dibuat lebih menarik mungkin, supaya sampai kepada target audiensnya. Nah, history doesn't have to be boring, we just need to find a better way to tell the story. Bisa lewat film mungkin, podcast, video pendek, museum interaktif, atau bahkan konten media sosial yang bisa membuat anak muda penasaran dan mencari tahu hal itu lebih jauh lagi. Karena menurut Rosie, tujuan belajar sejarah bukan cuma supaya kita bisa jawab soal ujian, tapi supaya kita tahu dari mana berasal dan mengerti kenapa Indonesia bisa sampai berada di titik seperti sekarang. Jadi Sobat Bahana, Rosie punya beberapa pertanyaan nih buat kalian di pagi ini. What is the Indonesian story that you remember the most? Pernah gak sih kalian dengerin cerita tentang perjuangan kemerdekaan langsung dari orang tua, kakek, atau nenek kalian mungkin? Dan yang paling menarik, kalau pahlawan zaman dulu berjuang dengan senjata, menurut kalian, what should our generation fight for today? Apakah dengan pendidikan, dengan ilmu, dengan karya, atau dengan menjaga persatuan? Kirim pendapat dan cerita Sobat Bahana ke WhatsApp Bahana di 0856345 4545. We want to hear your story because your story belongs to all of us.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana. Kembali lagi bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bahana, tadi kan kita udah membahas gimana cerita perjuangan yang diwariskan dari generasi-generasi. Sekarang coba kita lihat bagaimana Indonesia berubah dari masa lalu sampai hari ini. Kalau dulu ya, informasi itu harus dicari lewat koran, radio, atau cerita dari orang ke orang. Sekarang, information is just one click away. Kita bisa mendapatkan berita belajar, bahkan berkomunikasi dengan orang yang jauh hanya lewat handphone. Begitu juga dengan pendidikan. Sekarang, kesempatan untuk belajar semakin luas. Learning is everywhere. Kita bisa dapetin pengetahuan dari buku, internet, video, podcast, dan berbagai platform lainnya. Tapi kemajuan juga membawa tantangan. Informasi yang kita terima sangat banyak dan enggak semuanya itu benar. We have more information, but we also need more responsibility. Karena itu, salah satu bentuk perjuangan generasi sekarang adalah bagaimana kita menggunakan kemudahan yang kita punya sekarang itu dengan baik bijak. Belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan gak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Kalau dulu pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, sekarang tugas kita adalah mengisi dan menjaga kemerdekaan itu. Nah, Sobat Bahana, menurut kalian apa perubahan Indonesia yang paling terasa dibandingkan zaman orang atau zaman orang tua dulu sama zaman kita sekarang? Karena Indonesia kan bukan hanya tentang apa yang diwariskan kepada kita aja ya, tetapi juga tentang apa yang kita wariskan kepada generasi setelahnya. Apakah mungkin teknologi, pendidikan, cara berkomunikasi, atau mungkin gaya hidup bermasyarakatnya? Kirim pendapat Sobat Bahana ke WhatsApp di 0856 345 45 45. Sure, perspective matters because every generation sees Indonesia from a different point of view. Tetap bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Setelah ini kita akan membahas satu pertanyaan yang cukup menarik. Apakah generasi muda sekarang masih tertarik dengan sejarah, dan bagaimana caranya cerita sejarah terasa lebih dekat dengan mereka?

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter sekaligus salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo misalnya lahir atas prakarsanya. Pada tahun 1945, dirinya pula yang terpilih memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa sangka mengawali masa belajarnya hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta ikut masuk ke dalam kelas oleh seorang guru Belanda. Ia begitu giat belajar hingga akhirnya di usia 20 tahun gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian giliran gelar Master of Art yang ia sabet. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman muda belajar hingga negeri Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Ilmu yang ia dapatkan ia gunakan untuk memberantas wabah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya, pada tahun 1934. Dr. Rajiman juga secara khusus belajar ilmu kedokteran kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan saat itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan melayani pengobatan rakyat dengan sepenuh hati. Di rumah ini pula, sang putra Fajar Soekarno kerap kali bertandang. Diskusi panjang tentang pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan pun terjadi di sela-sela kesibukan Dr. Rajiman menyembuhkan beraneka penyakit rakyat. Sejak masih berstatus mahasiswa, Rajiman muda sudah gemar berorganisasi. Bersama sekumpulan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, di antaranya Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 20 Mei 1908, akhirnya berdirilah Budi Utomo. Sebuah organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, Budi Utomo pula yang menjadi embrio Gerakan Kemerdekaan Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, Dr. Rajiman terus terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia pula yang mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini diajukannya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ini kemudian dijawab Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian ditulis oleh Rajiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, Dr. Rajiman tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada negara. Ia tercatat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat. Setelah puluhan tahun mendharma baktikan hidupnya untuk Nusantara, pada tahun 1952, Dr. Rajiman beristirahat abadi. 61 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Rajiman Widyodiningrat layak menjadi teladan. Pengabdiannya tulus tak berkesudahan pada bangsa dan negara yang dicintainya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
6: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

Halo Sobat Bahana, welcome back. Masih bersama Rasi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bahana, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang menarik. Apakah generasi muda seperti sekarang masih tertarik dengan sejarah? Kalau mendengar kata sejarah nih ya, mungkin sebagian anak muda itu langsung ngebayangin buku paket yang isinya tuh tebal banget. Banyak tanggal, banyak nama tokoh, dan harus menghafal untuk ujiannya. Sounds a little boring, right? Padahal sebenarnya sejarah bisa dibuat jauh lebih menarik. Kita bisa mengenalnya lewat film, podcast, video pendek, museum, atau konten media sosial yang ada di media sosial itu. History doesn't have to be boring. It's all about how we tell the story. Apalagi nih ya, sekarang tuh generasi muda dekat banget dengan teknologi. Jadi daripada hanya menyuruh mereka menghafalkan sejarah, mungkin kita bisa membuat mereka penasaran dengan ceritanya. Misalnya, daripada hanya mengatakan ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun sekian, kita bisa membahas bagaimana kehidupan orang-orang pada saat itu, apa yang mereka rasakan, apa kenangan mereka, dan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan Indonesia sampai sekarang. When we understand the story, his story becomes more meaningful. Dan menurut Rosi, kita juga bisa mulai dari hal yang paling dekat, yaitu cerita dari keluarga. Coba sesekali Sobat Bahana tanyakan kepada orang tua Sobat Bahana atau kakek nenek Sobat Bahana dengan pertanyaan dulu waktu masih muda Indonesia tuh kayak apa sih? Bisa jadi dari pertanyaan sederhana tersebut kita bisa menemukan cerita yang selama ini belum pernah kita dengar sama sekali. Karena sejarah bukan hanya milik buku aja. History lives in the stories people pass down. Nah Sobat Bahana, menurut kalian cara apa yang paling menarik untuk menceritakan sejarah kepada anak muda seperti sekarang? Film mungkin, konten media sosial mungkin, podcast, atau justru cerita langsung dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Kirim pendapat Sobat Bahana ke WhatsApp Bahana di 085-6345-4545. Tetap bersama Rosi di Bahana, karena setelah ini kita akan membahas satu hal yang gak kalah penting, yaitu seperti apa bentuk perjuangan generasi kita dari zaman sekarang. Stay tuned!

0: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebabnya di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia. Menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman. Tentang keluarga yang bisa hidup layak. Tentang masyarakat yang merasa didengar. Dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik. Maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, welcome back. Masih bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, setelah tadi kita udah ngobrol tentang sejarah dan bagaimana caranya untuk membuat generasi muda itu tertarik dengan sejarah. Sekarang kita sampai pada satu pertanyaan yang menarik untuk kita gali nih. Kalau dulu kan pahlawan berjuang dengan senjata, lalu generasi sekarang harus berjuang dengan apa? Menurut lo sih, jawabannya itu bisa dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. We fight with knowledge, creativity, and positive actions. Kalau kita masih sekolah atau kuliah, belajar dengan sungguh-sungguh bisa menjadi bentuk perjuangan. Kalau punya kemampuan atau bakat tertentu, kita bisa mengembangkannya menjadi karya. Bahkan ketika kita menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan membantu orang lain pun, itu juga bisa menjadi kontribusi untuk Indonesia kita ini. Karena zaman sekarang kan udah berubah ya, kita memang tidak menghadapi perjuangan seperti generasi terdahulu, tapi kita punya tantangannya sendiri. Our challenge are different, but the spirit of struggle still remains. Sekarang kita menghadapi derasnya informasi, perkembangan teknologi, persaingan pendidikan, dan pekerjaan. Sampai perbedaan pendapat yang sering muncul di media sosial. Di tengah semua itu, kita perlu belajar menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan mudah menyebarkan sesuatu yang bisa saja memecah persatuan, dan jangan takut untuk terus belajar. Being independent also means being responsible for our choices. Jadi perjuangan gak harus selalu berupa sesuatu yang besar. Kadang bisa dimulai dari diri kita sendiri, belajar lebih serius, menghasilkan karya, mengembangkan kemampuan, atau sekedar memilih untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi di luar, bagi sekitarnya. Small actions create a bigger impact. Nah, sekarang Rosi mau dengar pendapat Sobat Bahana. Menurut Sobat Bahana, apa bentuk perjuangan generasi muda Indonesia saat ini? Kirim jawaban Sobat Bahana melalui WhatsApp di 0853454545. We want to hear your story and your opinion. Beberapa pesan yang masuk mungkin nanti akan Rosi bacakan. Dan setelah ini kita akan mendengarkan cerita langsung dari salah satu Sobat Bahana. Don't go anywhere, tetap bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Welcome back Sobat Bahana, masih bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Nah Sobat Bahana, tadi Rosi kan udah ngajak Sobat Bahana berbagi pendapat tentang bagaimana bentuk perjuangan generasi muda sekarang. Ternyata tadi tuh udah ada pesan masuk di WhatsApp Bahana. Nah kita mulai aja nih langsung bacanya ya. Ini ada pesan dari Cika di Ngawi. Cika bilang, Kak Rosi, aku pernah dengar cerita dari nenek kak tentang kehidupan beliau waktu masih muda. Katanya tuh dulu punya banyak hal yang sekarang gampang didapat, ternyata gak semudah itu. Dari cerita nenek aku jadi lebih bersyukur dengan kehidupan sekarang. Itu juga menarik sih ya, Cika. Sometimes a simple story from our grandparents can teach us something that we don't find in textbook. Karena dari cerita seperti itu, kita jadi bisa ngebayangin bagaimana kehidupan generasi sebelum kita ini. Hal-hal yang sekarang terasa biasa aja, ternyata dulu itu membutuhkan usaha yang lebih besar. Cika juga bilang ya, generasi muda perlu tahu sejarah supaya kita nggak lupa dengan perjuangan orang-orang terdahulu dan bisa belajar dari mereka. We learn from the past, not to live in past to build a better future. Lalu ketika ditanya kalau dulu pahlawan berjuang dengan senjata, generasi sekarang harus berjuang dengan apa? Cika menjawab dengan pendidikan, karya, dan menjaga persatuan. Nah, sekarang ada satu pesan lagi dari Raka. Raka di Jogorogo katanya menurutku perjuangan anak muda sekarang adalah melawan rasa malas dan terus belajar. Kita punya banyak kesempatan yang dulu mungkin belum dimiliki generasi sebelumnya. Jadi jangan sampai kesempatan itu disia-siakan. Ini juga menarik banget sih, karena ya memang benar, bentuk perjuangan setiap zamannya itu pasti beda-beda. Our challenge may be different, but we still have a responsibility to do something meaningful. Kalau dulu perjuangan dilakukan untuk mendapatkan kemerdekaan, sekarang kita punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Belajar, berkarya, mengembangkan kemampuan, menjaga persatuan, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Nggak harus selalu sesuatu yang besar, karena small action can create a bigger impact. Terima kasih untuk Cika dan Raka ya, yang sudah ikut berbagi cerita di pagi ini. Dan buat Sobat Bahana lainnya, kalau masih punya cerita atau pendapat, langsung aja kirim ke WhatsApp Bahana di 085-6345-45. We want to hear from you too. Tetap bersama Rosi di 104,5 Bahana Radio, karena setelah ini kita akan sampai di penghujung obrolan kita pagi hari ini. Stay tune Sobat Bahana.
1: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan secara 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda.

0: berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
1: Beliau ini orang yang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini warna apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat. Justru dipimpin dengan padahal mereka sih punya peran menuliskan atau munculkan figur apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
0: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu. Tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Welcome back Sobat Bahana, masih bersama Rasi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Wow, udah gak terasa ya, kita udah sampai di penghujung obrolan pagi hari ini. Nah, tadi kan kita udah ngobrol bareng tentang Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi. Mulai dari cerita perjuangan yang pernah kita dengar dari orang tua, kakek nenek, perubahan Indonesia dari masa lalu sampai sekarang, sampai bagaimana generasi muda bisa meneruskan semangat perjuangan dengan caranya sendiri. Kalau kita pikirin lagi, sejarah sebenarnya nggak cuma tentang harus ngapalin nama tokoh, terus tanggal atau peristiwa. History help us understand where we came from and it can teach us how to move forward. Makanya cerita dari generasi sebelumnya itu tetap penting untuk kita dengarkan. Bisa jadi ceritanya sederhana, tapi dari sana kita bisa lebih memahami bagaimana kehidupan dulu dan kenapa kita perlu menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Dan tentu saja bentuk perjuangan setiap generasi itu berbeda. Kalau dulu nih ya, para pahlawan kan berjuang dengan menghadapi penjajahan. Generasi kita punya tantangan yang beda nih. Kita punya pendidikan, teknologi, dan berbagai kesempatan yang bisa digunakan untuk berkembang. We may not face the same battles as the previous generation, but we still have our own challenges to overcome. Kita bisa mulai dari hal-hal yang lebih sederhana lagi. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan kemampuan, menghasilkan karya, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menggunakan teknologi dengan bijak lagi. Karena mengisi kemerdekaan gak harus selalu dengan sesuatu yang langsung besar. Sometimes, small action can make a meaningful difference. Jadi, jangan sampai semangat kemerdekaan hanya terasa ketika bulan Agustus aja nih. Tetap kenali sejarah, dengarkan cerita dari orang-orang yang lebih dahulu menjalani kehidupan, dan ambil pelajaran yang masih relevan untuk hari ini. Terima kasih untuk Sobat Bahana yang sudah ikut berbagi cerita di melalui pendapat Sobat Bahana di WhatsApp Bahana. Terima kasih juga untuk Tia tadi, Cika dan Raka yang sudah ikut meramaikan obrolan Bahana. Your stories and opinions make this conversation more meaningful. Baik Sobat Bahana, cukup sampai di sini obrolan kita pagi ini. Setelah ini masih akan pamit undur diri, tetap dengarkan 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, dan luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan. Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Berharap ya, Bung.
1: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 19 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
1: BPBD Lamongan salurkan air bersih ke 15 desa terdampak kekeringan.
0: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih Sobat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan menyatakan hingga 18 Agustus 2026 telah menyalurkan air bersih ke 15 desa di 9 kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan, Samian, mengatakan distribusi air bersih tersebut menjangkau 22 dusun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.095 kepala keluarga. Sebelumnya, BPBD Lamongan telah melakukan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan. Sebagian besar menentukan prioritas penanganan dan kesiapan menghadapi musim kemarau.
3: Ya, selamat pagi. Kami kemarin sudah persiapan terkait dengan kekeringan di Kabupaten Lamongan. Yaitu 2 bulan yang lalu kita sudah mengusulkan dari pihak BPBD kepada Bapak Bupati untuk menerbitkan siaga kekeringan Kabupaten Lamongan. Dan yang kedua, kita sudah melakukan rencana kontingensi pemetaan mitigasi terkait beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan sampai ke tingkat desa maupun dusun, terutama di wilayah Kabupaten Lamongan sebelah selatan.
2: Kata Eri Rosidi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lamongan, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi wilayah yang terdampak dan mengaktifkan posko siaga kekeringan serta pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana untuk mempercepat koordinasi dengan penanganan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan.
1: Upah pengupas bawang di Magetan, kerja dari pagi hingga sore, hanya mendapatkan 7.500. Berharap pemerintah membantu.
0: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Surat pernyataan Presiden mengenai buruh pengupas bawang yang disebut menerima upah Rp700.000 per kilogram berbanding terbalik dengan kondisi buruh pengupas bawang di Kabupaten Magetan. Jumi, 65 tahun salah satu, buruh pengupas bawang di Desa Turi mengaku hanya dibayar Rp2.000 hingga Rp2.500 untuk setiap kilogram bawang merah yang dia kupas. Jumi mengatakan dirinya mulai bekerja sekitar pukul 8 hingga pukul 4 sore. Dalam sehari, dia biasanya mampu mengupas sekitar 3 hingga 5 kilogram bawang merah berukuran kecil.
5: Biasanya berapa jam untuk kupas bawang merah?
6: 5 jam.
5: Satu hari ya?
6: Iya.
5: Mulai jam berapa?
6: Jam 7, jam 8, sampai jam 4.
5: Itu 1 kilo berapa ongkosnya atau tarifnya, Bu?
6: 2,5
5: per?
6: Kilo.
4: Jumi mengatakan uang hasil pengupas bawang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Meski telah menghabiskan hampir 8 jam untuk bekerja, dia mengaku penghasilannya masih sangat jauh dari cukup.
5: Gajinya buat apa, Bu, biasanya, Bu?
6: Buat makan,
5: beli
6: sayur,
5: Bu?
6: Iya.
5: Bisa buat biaya anak-anak sekolah nggak, Bu?
6: Biar.
5: Kurang sekali, ya, Bu, ya?
6: Iya, banget, susah. Cari uang.
4: Jumi berharap pemerintah memberikan perhatian kepada warga lanjut usia yang masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika ditanya jika mendapatkan penghasilan Rp700.000, dia mengaku akan sangat senang.
5: Bu, kalau dapat gaji Rp700.000, rasanya gimana, Bu? Kalau
6: ya, senang sekali.
5: Tapi pernah ada nggak, Bu, kayak gitu?
6: Nggak ada. Selaranya sawah tanjerannya mengwajar Rp70.000.
4: Di sisi lain, pedagang bawang merah Pasar Sari Magetan Warsini mengatakan harga bawang merah justru sedang turun. Biasanya harga bawang merah 1 kilo Rp60.000 hingga Rp40.000. Saat ini harga bawang merah super di Pasar Sari Magetan berkisar antara Rp30.000.
7: Kalau berambang kan dari 60, 40, sekarang ke 30 udah super.
5: Berarti
7: yang kecil-kecilan 25 ya udah. 30 kurang ya. Mendingan kupas berambang bawang aja.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kado kemerdekaan di balik jeruji, 217 warga binaan Lapas Ngawi terima remisi. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat,
2: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan lapas kelas 2 Bengawi. Sebanyak 217 warga binaan mendapat remisi umum, bahkan 4 diantaranya langsung bebas setelah masa pidananya dinyatakan berakhir. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ngawi. Pemberian pengurangan masa pidana tersebut menjadi bagian dari apresiasi pemerintah terhadap warga binaan yang menunjukkan perubahan sikap, disiplin, serta aktif mengikuti pembinaan selama berada di balik jeruji. Kasih Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 2 Bengawi, Suwarno, menyebut jumlah warga binaan saat ini mencapai 304 orang, terdiri atas 36 tahanan dan 268 narapidana. Dari 217 penerima remisi, sebanyak 208 orang memperoleh remisi umum 1 dengan pengurangan masa pidana. Sedangkan 9 lainnya menerima remisi umum 2 dari kelompok terakhir tersebut. 4 orang langsung bebas, sementara 5 lainnya masih harus menjalani pidana pengganti atau subsidi.
8: Remisi tahun ini yang ada di Lapas Kelas 2 Bengawi. Untuk sekarang jumlah tahanan dan narapidana semuanya 304. Tahanannya 36 orang, narapidana 268. Yang mendapat remisi tahun ini adalah 217. RU1 2208, RU2 9, dan langsung bebas 4 orang, dan langsung menjalani subsidi 5 orang.
9: Yang langsung bebas ini dari umum, kasus pidana umum atau?
8: Kalau kasusnya sakit ya mas.
9: Pak, dampak dari nyun sewu kebakaran kemarin cukup mengganggu dengan aktivitas teman-teman di lapas, betul Pak?
8: Kalau untuk dampak kemarin tidak mengganggu sama sekali, karena itu jauh dari area blok dunia.
2: Warga binaan penerima remisi berasal dari sejumlah perkara, seperti pencurian, kekerasan, perlindungan anak, hingga kasus narkotika. Pengurangan masa pidana yang diterima berkisar antara 2 hingga 4 bulan. Menurut Suwarno, proses pemberian remisi dilakukan melalui seleksi dan penilaian dalam sistem database pemasyarakatan. Dengan demikian, penerima remisi merupakan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Bagi 4 warga binaan yang kini kembali ke masyarakat, kesempatan tersebut diharapkan menjadi awal baru. Mereka diharapkan mampu membangun kehidupan yang lebih baik, berkontribusi di lingkungan sekitar, dan menjadikan pengalaman selama menjalani pidana sebagai pelajaran agar tidak kembali berhadapan dengan hukum. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Ayah dan kakak kandung di Lamongan tega setubui anak di bawah umur sejak kelas 4 SD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seorang remaja berusia 16 tahun berinisial Bunga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah dan kakak kandungnya sendiri. Aksi bejat ini diduga telah berlangsung menahun sejak korban masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Ironisnya, tindakan incest tersebut terjadi di dalam rumah mereka sendiri setelah sang ibu pergi meninggalkan rumah. Kasus ini akhirnya terungkap setelah warga sekitar menaruh curiga dan mengadukan kondisi korban. Pihak keluarga, dalam hal ini keponakan korban, kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Lamongan. Saat dikonfirmasi, KBO Satreskrim Polres Lamongan, Ibtu M. Yusuf Effendi membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa korban dan saksi-saksi, serta melakukan visum di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Hingga saat ini, kasus masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Demikian laporan dari Lamongan, saya Sherly melaporkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogo Hadi Lamongan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini di edisi hari Kamis ya, 19 Agustus 2026. Barang lebih tabana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, di visualnya Radio Bana FM Ngawi, selamat siang semuanya ya. Jangan lupa juga di edisi hari Kamis kali ini ya sobat Bana semuanya, yang mungkin juga lagi sibuk dengan sekolah aktivitas, soalnya masih dalam suasana Agustusan. Lomba-lombanya itu belum kelar kalau Agustusnya itu belum selesai gitu ya. Nah sobat Bana semuanya, tapi kita hari ini ya merdeka di lingkungan kita, kampung besi warga kompak ya. Nah, menurut kamu apa hubungan antara kemerdekaan dan lingkungan yang bersih ya? Ditunggu opini kamu, nanti bisa WA di 085634545. Masih Bana Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur nih yang butuh modal untuk usaha. Ada empat macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, pelafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, pelafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Angsurannya jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana, yang mau gabung silakan saja. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, merdeka di lingkungan kita, kampung besi warga kompak. Menurut kamu apa hubungan antara kemerdekaan dan lingkungan yang bersih ya? Ditunggu opini kamu, nanti bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR.

0: BRI Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya Sobat Bahana. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan. Juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM. Telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sutono Ngendengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu ya bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Menurut kamu, apa hubungan antara kemerdekaan dan lingkungan yang bersih ya? Nah, ini yang sudah gabung ya, terima kasih banget tadi buat Rahma yang ada di Ngawi ya. Kemerdekaan akan terasa lebih lengkap kalau kita tuh bisa hidup di lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Mulai dari diri sendiri dulu ya, terima kasih. Itu dari Tono yang dari Widodaren. Menurut saya, menjaga lingkungan adalah bentuk cinta tanah air yang paling sederhana, tetapi dampaknya itu besar ya, terima kasih banget ya. Terus dari Vina yang ada di Ngeneng, jangan hanya memasang tulisan Dirgahayu RI, tapi perilakunya juga harus mencerminkan cinta Indonesia. Dari Reza yang ada di Ngawi, terima kasih. Semangat kemerdekaan harus diteruskan dengan aksi nyata, salah satunya ya menjaga lingkungan sekitar ya. Terima kasih banget Reza yang ada di Ngawi ya. Dari Nadila ini ya, terima kasih Nadila. Saya pikir kebersihan adalah cerminan karakter masyarakat. Kampung bersih menunjukkan warganya itu jadi peduli. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345454545. Masih bareng Lupita Bahana dan yang mau gabung masih ditunggu bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya. Lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Menurut kamu apa hubungan antara kemerdekaan dan lingkungan yang bersih ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545 ya. Belum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, pengen tahu ya alamatnya di mana? Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Telepon 0351-749-778. Kantor Kasugoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sudono Ngenengawi, telepon 447732. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya, diajak ngopi Bahana yang mau yang sudah gabung tadi ya. Diajak ngopi Bahana dari Fikri ya. Anak muda bisa ikut berperan lewat kegiatan bersih-bersih kampung, membuat konten positif tentang lingkungan. Dari Elsa, terima kasih. Menurut saya lingkungan bersih membuat kita lebih bebas beraktivitas tanpa khawatir soal kesehatan. Ya, terima kasih banget ya. Rironi ya, dari Mantingan, kebersihan bukan pekerjaan satu orang, semua warga harus ikut ambil bagian. Yan ya, dari Ngawi, kalau ingin Indonesia maju, jangan abaikan masalah sampah. Kemajuan juga terlihat dari bagaimana kita mengelola lingkungan. Dari Wahyu yang dari Paron, saya lebih suka melihat kampung dihias merah putih sekaligus bersih, jadi semangat kemerdekaannya terasa lengkap ya. Terus dari Citra yang dari Ngeneng, kemerdekaan akan lebih bermakna kalau masyarakatnya sadar bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban bersama. Iya, menjaga lingkungan merupakan kewajiban bersama ya. Mau gabung lagi ya? Masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas. Biasanya kalau di siang hari ini, banyak sekali yang sibuk juga ini ya, dengan segala aktivitas, apalagi ini masih dalam suasana Agustusan, masih ada lomba-lomba, masih banyak banget lomba-lomba ini ya. Terutama ya di kampung-kampung masih ada ini ya, yang ngadain lomba. Ya, moga-moga masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545. Ini Sobat Bana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi, aja ngopi Hana, ada informasi dulu dari Pamekasan ya, di siang hari ini ya Sobat Bana semuanya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di streaming di www.panfmi.com juga. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu ya. Baik, kita menuju ke Pamekasan ya. Kasus penganiayaan yang menewaskan seorang bocah berinisial TD 10 tahun di Pamekasan, Madura masih terus bergulir. Peristiwa tragis itu terjadi saat korban berada di rumahnya bersama ibunya DA. Polisi mengungkap sebelum kejadian pelaku diduga sengaja meminta ibu kandungnya atau nenek korban untuk keluar rumah bersama dua cucunya yang lain. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Iwan Pratama mengatakan, pelaku meminta ibu kandungnya yang pergi membeli makanan di Sabunder. Motifnya, terduga pelaku menyuruh ibu kandungnya beserta dua orang anak lainnya keluar rumah untuk membeli makan, membeli bakso di Desa Bundar. Sementara itu, peristiwa itu terjadi hanya dua orang yang di dalam rumah, yakni pelaku dan korban. Nenek korban kembali ke rumah sekitar pukul 11, namun setibanya di lokasi, pintu rumah sudah dalam keadaan terkunci dari dalam. Kondisi ini membuat warga sekitar berupaya membuka paksa pintu rumah. Saat itulah warga mendapati pelaku sedang memegang senjata tajam. Warga kemudian segera mengamankan pelaku dan melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Sementara itu korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sebetulnya semuanya masih diajang ngopi Bahana. Sobat Bana, sampai di sini dulu diajang ngopi Bahana. Nanti Lupita akan balik
lagi ya di sesi yang kedua. Sampai di sini dulu di Ajang Abibana bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Kado Kemerdekaan dari Balik Jeruji. 217 warga binaan Lapas Ngawi terima remisi. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan lapas kelas 2B Ngawi. Sebanyak 217 warga binaan mendapat remisi umum, bahkan 4 diantaranya langsung bebas setelah masa pidananya dinyatakan berakhir. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ngawi. Pemberian pengurangan masa pidana tersebut menjadi bagian dari apresiasi pemerintah terhadap warga binaan yang menunjukkan perubahan sikap, disiplin, serta aktif mengikuti pembinaan selama berada di Balik Jeruji. Kasih Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 2B Ngawi, Suwarno, menyebut jumlah warga binaan saat ini mencapai 304 orang, terdiri atas 36 tahanan dan 268 narapidana. Dari 217 penerima remisi, sebanyak 208 orang memperoleh remisi umum 1 dengan pengurangan masa pidana. Sedangkan 9 lainnya menerima remisi umum 2 dari kelompok terakhir tersebut. 4 orang langsung bebas, sementara 5 lainnya masih harus menjalani pidana pengganti atau subsidiar.
2: Remisi tahun ini yang di Lapas Kelas 2B Ngawi, untuk sekarang jumlah tahanan dan narapidana semuanya 304. Tahanannya 36 orang, narapidana 268. Yang mendapat remisi tahun ini adalah 217. RU1 2208, RU2 9, dan langsung bebas 4 orang, dan langsung menjalani subsidiar 5 orang.
3: Yang langsung bebas ini dari umum, kasus pidana umum atau?
2: Kalau kasusnya relatif ya mas.
3: Pak, dampak dari nyun sewu kebakaran kemarin cukup mengganggu dengan aktivitas teman-teman di lapas, betul Pak?
2: Kalau untuk dampak kemarin tidak mengganggu sama sekali, karena itu jauh dari area blok dunia.
1: Warga binaan penerima remisi berasal dari sejumlah perkara, seperti pencurian, kekerasan, perlindungan anak, hingga kasus narkotika. Pengurangan masa pidana yang diterima berkisar antara 2 hingga 4 bulan. Menurut Suwarno, proses pemberian remisi dilakukan melalui seleksi dan penilaian dalam sistem database pemasyarakatan. Dengan demikian, penerima remisi merupakan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Bagi 4 warga binaan yang kini kembali ke masyarakat, kesempatan tersebut diharapkan menjadi awal baru. Mereka diharapkan mampu membangun kehidupan yang lebih baik, berkontribusi di lingkungan sekitar, dan menjadikan pengalaman selama menjalani pidana sebagai pelajaran agar tidak kembali berhadapan dengan hukum. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Kado kemerdekaan dari Balai Jeruji, 217 warga binaan Lapas Ngawi terima remisi. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi ajang ngopi Bana, masih Bana Lupita Bana sampai nanti jam 2 siang ya. Nah, tapi kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang ini ya Sobat Bana semuanya. Menurut kamu apa hubungan antara kemerdekaan dan lingkungan yang bersih ya? Sudah gabung tadi, terima kasih banget buat Andi. Menurut saya hubungan erat, kalau kita benar-benar merdeka, kita juga harus bebas dari lingkungan yang kotor dan penuh sampah. Dari Siti yang dari Ngeneng, terima kasih. Kemerdekaan bukan soal upacara dan lomba, tapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan tempat tinggal tetap bersih dan nyaman. Dari Rizky yang dari Paran, lingkungan bersih bikin hidup lebih sehat. Jadi menjaga kebersihan juga salah satu cara mengisi kemerdekaan ya. Terima kasih banget sudah gabung di ajang ngopi Bana. Terus dari Dewi yang dari Ngawi, cuma memasang banyak bendera kalau sampai berserakan di bawahnya. Semangat kemerdekaan harus terlihat dari kebersihan kampung juga ya. Terima kasih Dewi sudah gabung di ajang ngopi Bana.

我。

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
5: Lagi proses Bu, lancar ini mah.
4: Payana masuk rumah sakit, nanti malam gak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

Bismat Honey hadir sebagai madu dengan kandungan pilihan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Diperkaya dengan bahan-bahan alami yang diklaim membantu menunjang kesehatan dan perkembangan anak. Kini Bismat Honey bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856 3454 5454. Bismat Honey tersedia di Bahana FM.

0: Ngopi, radio informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot
9: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
2: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
3: Di Bali, ada seorang pejuang yang memilih untuk terus melawan meski tahu pasukannya berada dalam keadaan terdesak. Ia adalah I Gusti Ngurah Rai. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda berusaha kembali menguasai berbagai wilayah. Ngurah Rai pun memimpin perjuangan rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada 20 November 1946, pasukan Ngurah Rai bertempur melawan Belanda di Desa Marga, Tabanan. Pertempuran sengit inilah yang kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Puputan berarti perjuangan habis-habisan hingga akhir. Dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai dan pasukannya memilih terus melawan daripada menyerah. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya dalam Puputan Margarana pada 20 November 1946. Perjuangannya kemudian dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Sobat Bahana. Sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
3: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat. Justru dipimpin dengan padahal mereka sih punya peran menuliskan atau munculkan narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu. Tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

0: terdekat. Gifat Hijab Ut dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana, pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fum, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bluro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
10: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
11: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 19 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Kejari Magetan segera limpahkan dugaan kasus korupsi pokir DPRD Magetan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
12: Baik, terima kasih. Sobat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita 8 mesin pembuat tusuk sate milik salah satu tersangka dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024. 8 mesin tersebut disita dari usaha milik tersangka Jamaluddin Malik. Penyitaan dilakukan dalam rangka penelusuran aset atau aset tracing untuk mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang menyebabkan kerugian negara 4,7 miliar rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofian mengatakan penyidik menemukan 10 mesin produksi di lokasi usaha tersebut. Namun hanya 8 mesin yang disita, sedangkan 2 lainnya tetap dibiarkan beroperasi.
13: Iya kan, ada dia punya, kalau nggak salah punya 10, kita sita 8 kalau nggak salah. Yang 3 itu masih bisa buat operasi karena masih ada pekerja di situ.
12: Selain menyita aset, Kejari Magetan memastikan perkara dugaan korupsi dana pokir tersebut segera memasuki tahap penuntutan. Berkas perkara 6 tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21. Kejari Magetan menjadwalkan pelimpahan tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis besok. Pelimpahan tersebut dilakukan sehari sebelum masa penahanan para tersangka di tingkat penyidikan berakhir.
13: Penyerahan tahap tersangka dan barang bukti itu nanti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Nanti diperpanjang sama Jaksa Penuntut Umum. Nanti hari Kamis tahap 2, ya.
12: Andi menegaskan nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi poker tersebut tidak mengalami perubahan. Kerugian negara tetap sebesar 4,79 miliar rupiah seperti hasil ekspos sebelumnya. Kejari Magetan juga telah melakukan ekspos bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk mempertegas dan mematangkan rincian nilai kerugian negara yang dituangkan dalam berkas perkara. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasia melaporkan. Kita kembali ke studio.
11: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Serangan brutal konvoi perguruan silat di Jombang. Dua warga terluka dan mobil kades dihancurkan massa. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
14: Baik, terima kasih. Aksi brutal ratusan oknum anggota perguruan silat menggemparkan warga desa Plumbon Gambang, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang pada Minggu 16 Agustus 2026 dini hari. Rombongan massa yang mengendarai sekitar 50 sepeda motor, 3 truk dan beberapa mobil pribadi ini menyerang permukiman penduduk menggunakan petasan, lemparan batu hingga botol kaca bekas minuman keras saat perjalanan pulang menuju arah Kediri usai menghadiri sebuah acara di Kota Jombang. Serangan mendadak tanpa alasan jelas tersebut menyebabkan dua warga mengalami luka serius hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Sementara penduduk lainnya terpaksa membunyikan pengeras suara musola untuk meminta bantuan warga sekitar. Selain memakan korban jiwa dan luka, konvoi arogan tersebut menyebabkan kerusakan material cukup besar, termasuk belasan sepeda motor terparkir, rumah-rumah warga di tepi jalan, serta satu unit mobil milik Kepala Desa Plumbon Gambang, Nur Wakit, yang hancur dihantam batu. Kepala Desa Nur Wakit bersama warga mendesak aparat kepolisian bertindak tegas menindak para pelaku yang kabur serta menuntut pertanggungjawaban penuh atas seluruh biaya pengobatan korban luka dan ganti rugi kerusakan fasilitas yang ditimbulkan.
15: Sayangkan, yang sangat prihatin, kenapa perguruan sampai masuk ke dalam kampung dan menyerang warga kami itu. Warga sementara yang diketahui dan fatal itu kemarin ke Sangkal Putung ada dua orang, namanya Didi Santoso dan satu lagi namanya Ulung, sekarang masih operasional di rumah sakit Asih Masari.
14: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
11: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Air waduk Pondok surut, tepian waduk disulap warga Ngawi jadi lahan pertanian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
16: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi warga di sekitar Waduk Pondok, Kabupaten Ngawi. Saat permukaan air menyusut, lahan yang sebelumnya terendam muncul dan dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Pemandangan tersebut terlihat di Desa Dampit dan Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Tepian waduk yang mengering disulap menjadi lahan produktif dengan berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, tembakau hingga kacang tanah. Salah satu petani, Suwarno, mengatakan pemanfaatan lahan tepian waduk pondok telah menjadi kebiasaan warga secara turun-temurun. Begitu air mulai surut, warga langsung memanfaatkan tanah yang muncul untuk ditanami. Namun, bercocok tanam di tepian waduk bukan tanpa resiko. Para petani harus terpacu dengan waktu karena hujan yang datang lebih awal dapat membuat permukaan air kembali naik dan menenggelamkan tanaman sebelum masa panen.
17: Padi, jagung, tembakau, kacang tanah.
18: Ya, itu biasa di bulan-bulan apa ini, Pak?
17: Tepatnya? Ya, tergantung airnya, surutnya kapan, gitu.
18: Itu bisa sampai berlangsung berapa lama nanti surut itu?
17: Belum tentu, Pak. Kadang manen, kadang enggak.
18: Oh, kadang enggak.
17: Ya, ini kalau hujan, banyu kan tambah.
18: Air tambah.
17: Nah, akhirnya enggak manen.
18: Oh.
17: Ya, permainan.
18: Tenggelam gitu.
17: Tenggelam.
19: Jadi anu ya, apa untung ruginya tetap petani yang
17: ditanggung sendiri.
19: Dari pihak waduk enggak punya kewajiban.
17: Enggak.
18: Ini memang sudah turun temurun, Pak, untuk kegiatan seperti ini.
17: Iya, ya mulai ada waduk ini.
18: Oh, kalau aktivitas warga harian itu apa, Pak, selain di sini?
17: Iya, enggak ada adanya ya, cuma di bawon.
18: Oh,
17: nanam jagung di bawon di hutan.
18: Di hutan.
16: Kondisi geografis kawasan sekitar Waduk Pondok yang banyak berupa perbukitan dan bebatuan membuat lahan pertanian warga relatif terbatas. Karena itu, kemunculan lahan di tepian waduk saat kemarau menjadi peluang yang sayang untuk dilewatkan. Sedikitnya ada 4 desa di Kecamatan Beringin yang memanfaatkan tepian Waduk Pondok, yakni Dampit, Surung, Kenongrejo, dan Gandong. Saat kondisi air normal, sebagian besar warga mengandalkan lahan pertanian di kawasan hutan perhutani, terutama untuk budidaya jagung. Bagi masyarakat sekitar Waduk Pondok, surutnya air bukan sekedar pertanda musim kemarau. Tanah yang perlahan muncul dari balik air justru menjadi ruang baru untuk bertani, sekaligus sumber penghasilan tambahan bagi warga. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
11: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan. PMK mereda, peternak Lamongan diminta waspadai ternak stres karena cuaca panas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
20: Baik, PMK mereda, peternak Lamongan diminta waspadai ternak stres karena cuaca panas. Kabar terbaru dari sektor peternakan, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak di Kabupaten Lamongan dilaporkan mulai terkendali. Meski demikian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan mengingatkan para peternak agar tetap waspada. Pasalnya, kondisi cuaca panas selama musim kemarau dapat memicu gangguan kesehatan lain pada hewan ternak, salah satunya heat stress atau stres akibat panas. Kondisi tersebut terjadi ketika hewan mengalami tekanan akibat suhu lingkungan yang terlalu tinggi. Ditambah lagi, selama musim kemarau bisa terjadi penurunan asupan nutrisi, sehingga kondisi ternak menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan meminta peternak memperhatikan kondisi kandang, memastikan ketersediaan air minum, serta menjaga kecukupan nutrisi ternak. Sementara untuk PMK, kasus di Lamongan disebut sudah mulai jauh lebih terkendali. Jika masih ditemukan ternak yang terjangkit, penanganan dan pengobatan tetap dilakukan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan juga berpesan, meskipun PMK mulai mereda, bukan berarti kewaspadaan boleh diturunkan. Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan selama kemarau juga perlu menjadi perhatian khusus agar ternak tetap sehat dan produktivitas tetap terjaga. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
11: Nurul Zain, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
21: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
22: FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bana di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap merdeka, tetap apa ini, bisa mengisi kemerdekaan yang tulus dengan cara membangun. Oke, kita hari ini Sobat Bana bahas tema Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi ya. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856 3445 45. Apa itu arti merdeka yang sesungguhnya? Tanpa lupa cerita perjuangan dari generasi ke generasi.
23: Iya sebentar Jan, bentar. Tunggu sebentar.
24: Oke.
23: Jangan buka mata dulu. Bentar.
24: Iya oke.
23: Ya. Oke. Sekarang buka mata kamu.
24: Oke, aku buka ya.
23: 3, 2, 1. Jan.

0: Jan, aku gak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

0: kita bisa saling temenan kan? Walaupun kita bukan pasangan lagi.
1: Di tempat kita masing-masing, aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untuk kita ya.
0: Jen, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Selama ini, selamanya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
8: Milku susu Belgiaku.
9: 104,5 FM Bana, tadi masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Lepas 20 menit lepas dari pukul 4 sore. Tetap kompak selalu. Ada Mbak Dinda ya, terima kasih sebelum kita baca SMS-nya. kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati hari ini bukan sesuatu yang datang begitu saja, Sobat Bana. Di balik Baran merah putih, apa ada perjuangan panjang, pengorbanan, air mata, bahkan nyawa yang diberikan para pahlawan dan masyarakat dahulu. Ini kita mungkin tidak lagi berjuang dengan beruncing atau berada di medan perang. Kita hidup di zaman yang jauh berbeda. Anak-anak muda tumbuh dengan internet, media sosial, teknologi, dan berbagai kemudahan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh berubah. Jangan sampai kita lupa dari mana kemerdekaan ini berasal. Kita tunggu di 085-6345-4545 dengan tema Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi.

0: enggak jelas.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, posko pengungsian di Kampung Rangklong, Kecamatan Priok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, ini dihuni oleh 1.300 pengungsi bencana gempa magnitudo 7,7. Meski demikian, dapur darurat di posko pengungsian itu masih minim. Saya dilansir kompas.com untuk sore hari ini, di situ membuat kebutuhan makanan para pengungsi, petugas sandarawan tak bisa terpenuhi. Hingga hari Rabu, bersama pengungsi di posko tersebut terpaksa memasak sendiri di tenda masing-masing. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Mas Andi di Ngawi, dulu kakek saya sering cerita tentang susahnya hidup zaman perjuangan. Dari beliau saya belajar kalau kemerdekaan itu harus dihargai. Benar sekali ya, ternyata dari cerita kakek kita bisa belajar bahwa kemerdekaan yang kita rasakan ini punya harga yang tidak sedikit. Dulu penuh keterbatasan dan perjuangan, sementara kita sekarang bisa menikmati banyak kemudahan. Jadi salah satu cara menghargai kemerdekaan adalah dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan dan terus melakukan hal-hal positif. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 dengan tema Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
5: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tetap semangat. Setelah tadi ada Manis miliknya Pendik Adila dan Selfie. Oke. Ada 46 menit terpas dari pukul Mas Faris buat Bana sekali lagi ya. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah pengingat tentang siapa kita dan bagaimana kita sampai di titik ini. Maka momentum HUT 81 kemerdekaan Republik Indonesia bisa menjadi kesempatan untuk bertanya kepada orang tua atau kakek nenek kita. Dulu bagaimana perjuangan bapak dan ibu ketika Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan? Dengan dengarkan ceritanya, lalu catat, ceritakan kembali kepada anak-anak kita. Sebab ketika satu generasi berhenti bercerita, generasi berikutnya bisa kehilangan sebagian dari sejarahnya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mas Eko, benar Mas Eko ya, yang ada di Paron. Ini pesan saya sederhana, kita boleh maju, boleh modern, boleh punya cita-cita setinggi langit, tapi jangan pernah lupa kepada orang-orang yang sudah juang sebelum kita. Iya, terima kasih. Setuju banget ya dengan pesan ini. Modern bukan berarti melupakan sejarah. Justru semakin maju, semakin zaman kita, semakin penting kita tahu siapa yang dulu juang hingga kita bisa menikmati kebebasan hari ini.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Bintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukus Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari, itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam, dalam siaran kebudayaan Ragen Panji Jakfar Bratmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk Wabdi Bangsa Indonesia, Kelab Bentriya, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang yang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno, perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali kontokol para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan, padahal mereka itu punya perang. menuliskan atau menunjukkan figur saya apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudoscience, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua. Dan 8 menit lepas dari pukul 5 sore, Sobat Bahana. Selamat menikmati suasana sore sambil menikmati kopi. Dan menikmati tembang-tembang yang di Mas Gajah Ngopi Senja, ya. Dengan tema Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi. Saya tunggu opini Anda di 085-6345-4545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang, giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bana Radio, tetap bersama saya Obana di Ajang Ngopi Senja ya. Ada Mbak Priatin, selamat menikmati suasana sore di alun-alun, ambil lari-lari kecil ya bersama putra-putri tercinta. Pengen kurus sahabat Bana ya, asa saja. Ada putri di Solo, di Jogodogo ya. Menurut saya generasi muda harus menjadi generasi yang tahu sejarah, tetapi tidak mampu beradaptasi dengan zaman. Betul sekali ya putri di Jogodogo, generasi muda memang harus punya dua hal, yaitu tidak lupa sejarah, tetapi juga tidak takut menghadapi perubahan zaman. Kita bisa belajar dari perjuangan para pendahulu, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk berkarya, berinovasi, dan membawa nama baik daerah maupun Indonesia. Jadi menjadi modern bukan berarti meninggalkan sejarah. Justru sejarah bisa menjadi bekal agar kita melangkah ke masa depan dengan lebih bijak. Nah, tunggu di 0856345 4545 sekali lagi dengan tema Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi.

0: oleh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
4: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
6: Sambung lewat radio Bahana FM.
7: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojaya 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Dan masih tentang nih. Kemerdekaan Sobat Bana ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini temanya sekali lagi Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi. Sobat Bana, Mas Digeneng almarhum Simbah dulu selalu bilang, hidup sekarang sudah jauh lebih mudah. Betul sekali Mas Jumas ya. Geneng, pesan dari Simba ini sederhana tapi dalam sekali. Kalau dibandingkan dengan generasi terdahulu, banyak hal yang sekarang memang jauh lebih mudah. Akses pendidikan, teknologi, komunikasi, bahkan mencari informasi. Tapi kemudahan itu juga jangan sampai membuat kita menjadi generasi yang menyerah. Justru karena fasilitas kita lebih lengkap, semangat belajarnya harus lebih tinggi dan kesempatan untuk berkarya harus lebih besar.
8: Ooh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Radio masih dari Truno J 119 Ngawi. Dan baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Oke, terima kasih Mbak Fitri di Gedung Galat ya. Jangan sampai anak muda lebih hafal tren TikTok daripada sejarah bangsanya. Keduanya boleh, tapi sejarah jangan dilupakan. Tony di Paron, perjuangan zaman sekarang adalah bagaimana kita bisa bersaing secara positif dan menunjukkan bahwa anak Indonesia juga mampu. Itulah Sobat Bahana, tema kali ini Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, namanya kita harus berbisa dulu ya, diajak ngopi senja di si hari Rabu tanggal 19 Agustus. Tetap semangat. Dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Tepat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kekeringan di Kabupaten Trenggalek Sepuluh Bana meluas ke 25 desa di 10 kecamatan dan berdampak kepada 17.000 warga akibat kemarau panjang. Sepuluh Bana dikutip dari Detik Jatim. Menurut informasi Sobat Bana, bahkan sebagian wilayah di Kota Trenggalek sebetulnya juga mengalami krisis air. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

Kembali MFM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, Cindy bakal menemani kamu sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu Sobat Bahana. Dan pastinya di malam hari ini Sobat Bahana, Merdeka Tanpa Lupa, cerita perjuangan dari generasi ke generasi. Langsung aja share opini kamu Sobat Bahana di 085 6345 4545, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @BahanaNgawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.penfmngawi.com.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
5: Lagi proses Bu, lancar ini mah.
4: Payana masuk rumah sakit, nanti malam gak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-pesa
0: keren. Nambesak ronde lho gini.
1: Bapak, apane lho mas kuih?
0: Rondone.
1: Iya.
0: Ya, kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih
0: ya,
1: mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo mas.

0: ましょう。
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Bahana Radio Sobatuana, nampaknya kita harus berpisah dulu di sesi yang pertama, dan pastinya nanti sini bakalan balik lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Kopi Santai.

0: Loh, siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ini.
2: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
2: Dalang keributan ya?
1: Iya,
2: betul. Iki mah aku rene nyapa?
1: Nyanyi lho.
0: Kok tilap nih kono mau?
1: Wes suwe kok.
2: Yuk, tinggal.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Dulu. Aneh.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: motivasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang. Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama si Didi aja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama nih Sobat Bahana, Merdeka Tanpa Lupa. Cerita perjuangan dari generasi ke generasi. Sobat Bahana, apa cerita perjuangan atau sejarah Indonesia yang paling kamu ingat gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 085634545445. Dan juga sebetulnya bisa bergabung melalui sosial media kita, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana, di malam hari ini gak cuman share opini aja gitu ya. Sobat Bahana sini juga bakalan menyapa nih untuk Sobat Bahana yang sudah WA kita. Selamat malam, ada Kak Eko. Halo, selamat

kan gitu ya, baik itu di buku, kemudian juga di seminar-seminar, bahkan di media sosial juga banyak banget, apalagi dengan cerita-cerita perjuangan yang pernah mungkin sebelumnya dengerin gitu ya dari orang tua ataupun kakek kita. Perubahan Indonesia dari masa lalu sampai sekarang sangat signifikan banget gitu ya, apalagi dari bangunan, budaya bangsa, teknologi. Nah itu apalagi nih Sobat Buana, apakah generasi muda ini masih tertarik mendengar sejarah? Nah Sobat Buana, cara membuat sejarah lebih menarik bagi anak muda, mungkin Sobat Buana bisa banget berbagi di sini gitu ya. Ada gak sih anak muda sekarang yang peduli sama sejarah gitu ya, dan mereka tuh membungkus sejarah lebih epic, lebih modern gitu ya, atau menurut Sobat Buana gimana nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345454545. Dan juga untuk Sobat Buana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bynfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Buana jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Royal Music
2: Mas Silva.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: tapi Junior sok gede dari apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini waktu bapak
0: Aku dokter ya? Tapi belum sangat anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Junior semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing
0: berisi. Tada!
3: Wah, lapas kukus di Malang, soko Malang.
4: Wah, iki jalan gunung negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang? Maamin yang jero ayo, Yang. Mereka yang coba banter tenang yang ini.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
9: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebebanan di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia. Menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman, tentang keluarga yang bisa hidup layak, tentang masyarakat yang merasa didengar, dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
3: Supomo. Pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
4: Yo, nana mah.
5: 돈 주고 뭐 하니까 돈이 그 뭐야 벌려야 되니까 다 깎잖아.
4: 야,
5: 뭐 하냐?
4: 뭐야? 너 계산했어?
5: 계산했지. 계산한 거 맞지?
4: 있어.
5: 어, 이거 알지. 어, 뭐야 이거? 얼마 줘?
4: 예예예.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orang yang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini sih apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat. Justru dipilih dengan padahal mereka itu punya peran menuliskan atau menunjukkan narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kartawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunaryo, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulut, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini, dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat Kolonel. Saat agresi militer 2 Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta di samping Makam Urip Sumoharjo, tokoh yang kerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebabnya di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia. Menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman. Tentang keluarga yang bisa hidup layak. Tentang masyarakat yang merasa didengar. Dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik. Maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
3: Le, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
8: toko Sumber Tani
9: Desa Sumber Kradenan Bloro,
10: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
11: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
12: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Nopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, kado repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: 여러분들한테 러브유 사랑의 함정을 보고 계십니다.
1: 청량한 키트와

娘。

0: Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
1: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Alhamdulillah, Allah kembali memberikan saya pelajaran. Saya pribadi, di tengah-tengah di depan saya ini ada sepupu saya. Ini namanya Antok saya panggilkan. Temanku dulu ngontrak Jalan Harimau. 9 tahun saya di Jalan Harimau. Saya sering pinjam sepedanya. Sepeda BMX. Waktu itu, saya pakai pergi loper koran. Saya pakai pergi mencuci. Dari Jalan Harimau ke Antang. Kompleks ID Antang. Karena kalau hari Minggu pagi, saya mencuci di sana, dibayar. Ini ada sepupu saya di sini, saya disaksi. Dicuri lagi tuh sepeda. Yang tau dicuri, dibawa ke itu. Dan tidak ditahu siapa yang curi sampai sekarang. Saya ingat waktu saya wisuda. Saya kasih hikmahnya saja nanti. Orang kalau wisuda anaknya, Pak, datang semua orang tuanya. Sekampungnya pun datang, tetangganya pun datang. Saya wisuda Desember 98. Tidak satu pun orang tuaku hadir. Tidak ada satu pun saudara saya hadir. Kenapa orang tua saya tidak hadir? Susah ongkos. Dari Bungi, Pinrang, ke Makassar, tidak ada ongkos. Saya pergi wisuda, kasih masuk kantong kresek. Saya punya baju, apa namanya itu untuk kalau orang wisuda, baju toga. Kasih masuk kompek-kompek. Saya pegang, naik petek-petek. Petek-petek kampus 02, karena 07 Cendrawasih. Allahu Akbar. Saya baru sadar tadi dalam sholat. Begitulah cara Allah mencintai saya. Andai saja saya hidup zaman itu poya-poya, dikasih motor, dikasih rumah, dikasih uang yang banyak oleh Allah, bisa jadi saya jadi pengangguran sekarang. Allah mencintai saya, kasih susah hidupmu. Kasih berat hidupmu. Supaya apa? Kau bisa tangguh menghadapi hidup ini. Anak-anak kita sekarang, magertak tuh. Cakep. Bagus-bagus bajunya. Saya sampai sekarang pergi pasar Senggol, masih ada catatan langganan cakarku sampai sekarang. Tapi buktinya, orang-orang yang disayang dengan materi anaknya, jarang yang berhasil. Bahkan penelitian Korea mengatakan anak milenial mereka sebut generasi stroberi. Apa itu stroberi? Cakep kelihatan dari luar, mewah kelihatan dari luar, tapi begitu kena cobaan hidup galau dan biasanya bunuh diri. Allahu Akbar. Satu, dua. Saya datang di sini mau nonton PSM. Yang ketawa serius kayak ini. Oh, naik sepeda saya datang, Pak. Tapi naik mobil lebih banyak. Nanti dekat kota Parepare baru saya mau turun mas sepeda. Karena kalau sepeda dari Makassar, Pak, tidak sampai ke di sini. Bapak tahu yang namanya pemain sepak bola, Pak Ustadz. Pemain sepak bola. Kan macam-macam itu posisinya. Berapa orang pemain sepak bola? Berapa? 11. Ada penjaga gawang. Iya toh? Ada bek. Ada striker. Apa lagi? Ada gelandang, ada penyerang, ada pelatih, ada penonton. Tapi yang 11 kesebelasan itu tidak boleh pencetak gol, striker mengatakan saya lebih hebat dari gawang. Apa kau gawang? Tidak pernah cetak bola. Nah bilang penjaga gawang, kau kira bisa kau menang kalau tidak ada jaga bola di sini? Makna pertama, dunia sepak bola. Jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kau pasti punya kelebihan sendiri. Jangan kau merasa Dasaat lebih hebat dari kamu. Tidak. Jangan merasa cleaning service lebih hebat Dasaat. Tidak. Jangan merasa orang yang jadi camat lebih hebat dari hidupmu. Tidak. Masing-masing Allah berikan kelebihan. Nih saya, bukan saya hebat, tapi karena ada penontonku. Tidak ada artinya ada saat latih kalau tidak ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini satu jam berapi-api. Tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Imam. Lama misaki itu Ustaz. Iya toh. Maka kalau kau mau bahagia, jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalian yang gemuk, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang kurus. Menderita kok. Maka caranya, yakini kamu punya kelebihan masing-masing. Supaya apa? Kenapa ada orang jago di bidang A, tidak punya di bidang B? Hebat di bidang C, kekurangannya di bidang D. Kenapa? Nabila lagunya Umar Rahman, supaya roda kehidupan berputar. Bayangkan kalau kaya kita semua di sini. Siapa mau menjual cang goreng? Kalau kaya kita semua di sini, siapa mau menjaga warkop? Maka supaya apa? Ada kaya, ada miskin, ada camat, ada rakyat. Bayangkan kalau camat kita semua, siapa urus KTP? Itulah gunanya Nabi bilang Roma-Rama, supaya roda kehidupan berputar. Makanya ajakmu matempo, ajakmu borro, ajakmu macingkang. Tiga temannya setan di dunia kata Allah. Satu di antaranya, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat sombong temannya setan. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu sombong temannya setan. Tapi kalau orang kaya, pejabat, selebriti, sombong, orang masih bilang, Siti Naja tau we mbok, sogi i. Iya, wajar, cama i tau we. Tacar ni tau we, maboro pare-pare anu bos. Pak wali kota i. Terkena, iya wajar dia sombong. Ada jabatannya, ada kekuatan andawannya. Kalau kamu pengangguran, kontrak-kontrak, jelek mukamu, mak bau sumpammu, bukan ketawanya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Makna dunia sepak bola satu, masing-masing Allah kasih kelebihan. Jangan kau bandingkan dirimu. Dua, hikmah dari sepak bola. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, bahwa dalam dunia sepak bola boleh berbeda tempat, tapi satu tujuan, ciptakan gol. Ini ingin Allah pelajarkan kepada kita, masih diko bersatu kok. Ada yang jadi penjaga gawang, ada jadi striker. Nah, umat Islam ini kata Nabi ibarat satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Umat Islam ini satu kesebelasan. Berbeda-beda kita, tapi satu tujuan, cetak gol. Ada jadi wali kota, ada jadi anggota DPR. Ada jadi kontraktor. Ada anggota DPR di sini? Ada. Masya Allah. Mudah-mudahan terpilih lagi. Coba bedek mau pilih caleg. Nah biar tidak diundang itu bu anggota DPR datang tungi. Sekalinya terpilih, tidak ada yang muncul. Pak Dewan, aku kasih tahu ki dulu. Mana lebih tinggi jabatannya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi? Wali kota dengan wakilnya? Wali kota. Mana lebih tinggi jabatannya presiden dengan wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi jabatannya wakil bupati dengan bupati? Bupati. Tidak ada itu wakil lebih tinggi dari ketua atau dari bupati. Tidak ada. Wakil di bawah. Maka bapak anggota dewan, wakil rakyat. Tidak boleh merasa lebih jago dari Pak Imam. Karena bapak wakil. Iya toh? Mengerti nih? Jak tak percaya? Ah? Kudoakah kita pilih sikit memang? Alhamdulillah. Ya? Banyak mau disampaikan tapi waktu yang terbatas. Hah? Tiga periode nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi Bapak. Amin. Nah, terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mari tetap hidupkan ukhuwah. Kalau mau pilkada seperti ini dekat-dekat mi pilwali to, siambak ni tu politik siambak ni. Siambak ni. Ha? Saling memjelek-jelekkan. Jangan kau bos. Kalau kau sebarkan berita jeleknya orang, kau dapat dosanya. Terpilih orang, nak kasih kau gajinya. Dek, nak lupaino. Nak bagi-bagi kartu nama anak kau melu dipilih. Terpilih, nak ganti nomor HP na. Dek gagah, jak banna masih salah-salah gara-gara politik. Cebong kampret pajai bawan ni. Janji-janji politik melu tak peki. Jak nah, jak mesti salah-salah. Sampai ribut di masjid gara-gara pilkada. Sampai baku musuh di warkop gara-gara pilkada. Nah kasih kuannya. Jangan. Kita ini umat Islam saatnya nanti menunjukkan kita hebat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, ada imam. Waktuku kecil di kampung, sujui, wih, metapa, lama sekali sujui. Ada temanku tidak tahan nangkai kepalanya, tapak gur, wih, lenyak imam. Ternyata imamnya masuki pintu kiri pak, kacau sholat, bubar. Tanah imam, mamu salah jamae, metuk anak. Ternyata dia kentut. Maka dia nanya, baca sang adikku metuk kipa imam, foto yolok towe, neita ki mesu, watung kena, masirik kamu isen. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka pikir sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Moro orang pintar sampai orang tidak balik, boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau sholat jamaah gara-gara imam yang salah. 2024 kita orang Indonesia akan memilih imam. Pare-pare akan memilih imam. Jangan kau pilih karena keluargamu. Jangan kau pilih karena separtaimu. Jangan kau pilih karena tetanggamu. Jangan kau pilih gara-gara sepupumu. Tapi pilihlah dia yang betul-betul bisa membela agama Allah. Coba lihat kalau orang jahat jadi penguasa. Orang jahat pegang jabatan, bahaya. Lihat itu film yang lagi ribut satu bulan lebih ini. Film Rambo. Coba, bahayanya kalau orang jahat. Kenapa ketawa? Film Rambo, bayangkan kalau orang jahat pegang kekuasaan. Akhirnya apa? Sat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Itu kan film India judulnya yang begitu. Patikan narkoba, itik gangi gara-gara narkoba. Dena tamat keleng. Makanya perlu memilih orang-orang baik. Kalau salah kita memilih, Pak, kacau jemaah. Kalaupun ada yang kita lihat film Rambo, sedikit jitu. Jangan kau musuhi polisi. Adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Diperkosa anakmu siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Ada itu pelen Rambo, Ustaz. Itu baru diperiksa hanya 83 orang yang terlibat kejahatan itu. 83 orang, Ji. Bapak tahu berapa polisi di Indonesia? 470 ribu lebih, hampir setengah juta. Masih banyak polisi yang baik. Termasuk itu bapak yang datang berjamaah. Polisi baik itu. Alhamdulillah. Selalu kasih saya pengawalan kalau pergi ceramah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga nanti, Pak. Itulah yang disebut fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat wal afiat, terutamanya lagi yang sudah arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Imam.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh pahlawan nasional yang satu ini? Aksi heroiknya melawan penjajah Belanda telah membuat namanya tertulis dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah 9 fakta tentang Pangeran Diponegoro. Fakta pertama, pelopor Perang Jawa. Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, di bawah komando Pangeran Diponegoro. Perang Jawa merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Markus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang gugur mencapai 200 ribu jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 Londo Ireng. Inilah perang 5 tahun yang nyaris membuat Belanda melenyapkan Keraton Yogyakarta. Fakta kedua, Diponegoro bukan nama orang, melainkan sebuah gelar kehormatan. Diponegoro merupakan gelar kebangsawanan yang digunakan di Keraton Jawa Tengah bagian selatan. Berikut daftar nama orang yang pernah menggunakan gelar Pangeran Diponegoro. 1. Raden Mas Sungkowo. Putra Sunan Pakubuwono I dari Surakarta juga bergelar Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1718, dia ditugaskan untuk menumpas pemberontakan di Jawa Timur bersama dengan Tumenggung Joyo Puspito. Istananya ada di Madiun. Pangeran Diponegoro yang pertama ini ditangkap Belanda dan dibuang ke Tanjung Harapan pada tahun 1723. 2. Putri Sultan Hamengkubuwono I yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro atau Gusti Raden Ayu Inten pernah dinikahkan dengan bangsawan Keraton Surakarta yang juga bernama Pangeran Diponegoro, putra dari Gusti Raden Mas Suryo Kusumo atau Gusti Pangeran Haryo Ngabehi Saloring Pasar. Pangeran Diponegoro yang kedua ini wafat pada tahun 1787 dan dikebumikan di Kuncen, Yogyakarta. 3 adalah Raden Mas Mustahar. Dia dilahirkan di Yogyakarta tanggal 9 Muharram tahun 1200 Hijriah atau tanggal 11 November tahun 1785 Masehi. Raden Mas Mustahar adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III, yakni Raden Mas Surojo. Pada tahun 1805, kakeknya Hamengkubuwono II mengganti namanya menjadi Raden Mas Ontowiryo. Adapun nama Diponegoro dan gelar pangeran baru disandangnya pada tahun 1812 Masehi, setelah ayahnya Hamengkubuwono III naik tahta. Inilah Pangeran Diponegoro yang kita kenal sebagai pahlawan nasional. Jadi, Raden Mas Ontowiryo adalah orang ketiga yang menggunakan gelar Pangeran Diponegoro. Setelah Perang Jawa, gelar Pangeran Diponegoro sudah tidak pernah digunakan lagi, baik di lingkungan Istana Surakarta maupun Yogyakarta. mungkin karena beranggapan bahwa gelar ini akan membawa sial.
0: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Selamat pagi Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, tanggal 20 Agustus 2026. Sudah mendekati akhir bulan ya, persiapan untuk bulan September mengundang bulan baru di tahun 2026. Rasanya waktu cepat berlalu ya. Ada apa ini? Apakah kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sehingga waktu terasa tidak nikmati oleh kita ya? Jadi kayak sepertinya kayak robot. Kok beribet banget dari pagi ini. Oke deh. Pagi ini cukup cerah, walaupun kemarin sempat mendung, tapi tidak ada hujan. Inikah hari apakah kembali mendung lagi? Ya, tidak terasa panas harinya, terdapat dingin. Dingin hati, dingin tubuh, dingin pikiran juga, ya kan? Apalagi di 17 Agustus 2026, ada tagar yang cukup menarik. Lapor Jenderal, hari ini kita bertahan hidup. Perjuangan kita di tahun ini adalah perjuangan bertahan hidup. Ini lumayan juga sampai viral rame di beberapa media sosial di platform ya. Muncul shot-shot kecil 1 menit gitu ya. Menunjukkan bahwa situasi yang tidak baik-baik saja dibuat sebagai konten karena memang saat sekarang Indonesia tengah berjuang dengan dengan situasinya masing-masing, dengan permasalahan masing-masing gitu ya. Oke deh, dasar hal itu jangan sampai Sobat Bana semuanya berkecil hati, tetap semangat ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena ada juga ini ngobrol-ngobrol di warungan ya. Hari ini tidak melakukan kriminal sudah alhamdulillah. Ngeri ini juga ini. Jadi rasa-rasanya kalau kita lagi enggak pas, lagi enggak mood gitu ya. Ya kayak zamannya Gen Z gitu ya, enggak mood. Ya ini bawaannya kita tuh duh gitu aja ya. Oke deh, mendasar dari itu kita dengerin lagu ini biar kita lebih semangat lagi, kita lebih bisa apa ya, menyapa hari ini Kamis 20 Agustus 2026 dengan semangat yang tersendiri. Jangan lupa ya, bagi Sobat Bana yang saat sekarang lagi prepare menyiapkan putra putrinya, hati-hati di jalan. Terus dicek kembali bawaan putra putri Anda, itu bagi yang sudah rumah tangga gitu ya, apalagi punya si kecil. Kalau yang bagi yang belum, siapkan harimu untuk lebih baik dari hari yang sebelumnya. Karena apa? Kita ini butuh perubahan, bukan butuh stagnan gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi pada dirimu. Terus kembali lagi ya, jangan sampai harimu biasa-biasa saja. Baik lagi ya. Buat sesuatu yang berbeda, biar orang sekitarmu merasa dirimu ada. Sama halnya dengan tema kita hari ini, merdeka di lingkungan kita, kampung bersih tetap kompak. Kita bahas nanti ya, bagi nanti yang spill-spill tentang tema kita, boleh deh komen di chatnya TikTok atau chatnya Bana di 0856 34545, atau langsung video call atau call kita gitu ya. Oke deh, ada semangatnya kita nih, Tabule, dengerin dulu ya biar tetap semangat gitu ya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori!
2: Yes! Wah, garami sedap!
1: Baru!
2: Legendaris Jepang! Hakata Chicken Ramen!
1: Sugoi!
2: Minyak lurus, kuah paitannya yang putih dan creamy! Flavorful khas Hakata!
3: Yes, yes, yes!
2: Tokyo Chicken Yakitori! Perpaduan manis gurih umami! Khas Tokyo! Ada crispy tempurannya!
3: Yes!

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi nama pahlawan dan asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. So Bana, ada kabar bergembira bagi Anda yang saat sekarang tengah berprofesi sebagai guru. Pasalnya apa? Tahun 2027 mendatang, seperti janji oleh pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat gitu ya. Pemerintah pusat bahwa guru dengan status P3K paruh waktu akan dirubah menjadi P3K paruh waktu penuh. Ternyata tidak hanya itu saja, bagi yang sudah terdata paruh waktu penuh akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS. Jadi bagi Anda yang saat sekarang tengah berprofesi sebagai guru, bisa lebih semangat lagi ya. Pasalnya ini janji dari pemerintah pusat untuk meningkatkan status kesejahteraan Anda. Tidak hanya itu saja, seperti diungkapkan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan, bahwa pendanaan ini tidak akan berubah, tidak akan mengganggu fiskal ekonomi pemerintah, dan akan tetap meningkatkan peningkatan kesejahteraan Anda sebagai profesi sebagai guru. Oke deh, itu sebagai informasi awal membuat Anda semuanya untuk semangat, tetap semangat ya. Karena seperti dengan iklan layanan masyarakat tadi, sekarang harus tetap kompak, harus bisa memberikan situasi yang beda dengan demokrasi yang ada, tanpa harus merugikan salah satu pihak. Oke deh. Dari informasi yang kami peroleh dari brief update BDS LNC tanggal 19 Agustus 2026 bahwa berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBN tahun 2027 yang akan bakal disahkan Oktober mendatang, BGN atau Badan Gizi Nasional mengurusi program MBK sendiri menjadi lembaga dengan jumlah anggaran tertinggi, yakni 240 triliun. Hal ini turun sedikit dari 262 triliun di tahun 2026. Sisi kedua, di Kementerian Pertahanan atau Menhan, sebesar 189 triliun, naik sedikit dari 187. Lantas yang ketiga adalah Polri, dari 139 triliun turun dari 146 triliun di tahun 2026. Jadi tahun depan itu banyakan anggaran turun. Ada bari. Terus di peringkat ke-8 ada Kemendikti Saintex menjabat jatah 65 triliun. Naik dari 61 triliun. Ini sedikit saya spill ya, karena kebanyakan berbagai permasalahan di bawah, khususnya para mahasiswa, menanyakan apa itu anggaran, bagaimana untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Sampai sejauh ini masih belum. Karena baru MBG atau BGN. Oke deh, dari update bencana yang ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 15 Agustus lalu yang kemarin menewaskan 70 orang. Ternyata tambah satu nih, kemarin Dian menginformasikan 69. Ternyata ada 70 orang yang meninggal kemarin aja, ada perubahan karena mungkin korban waktu meninggal saat perawatan ya. Ya, kita berdoa, mari bagi saudara kita yang saat ini tertimpa bencana atau musibah, mari kita sedikit sejenak berdoa untuk saudara kita yang di sana agar dimudahkan segalanya gitu ya. Kita aja yang di sini yang masih sehat, yang masih bisa bergerak ibaratnya ya, masih terasa kurang gitu loh. Apalagi saudara yang di sana, saudara kita yang di sana ini sudah tertimpa bencana dan mengalami sakit. Kemudian mungkin punya bayangan besok harus bagaimana dengan situasi sakit yang diderita. Ya mari kita doakan bersama. Mungkin dengan doa kita diijabahi oleh yang di atas,
dan dimudahkan bagi saudara kita yang di sana tengah mengalami musibah. Dari beberapa bencana di titik gempa yang ada di TNT tersebut, ada sekitar 30 ribu orang yang mengungsi dari titik gempa. Korban gempa ini yang berada di posko binaan Satar Kampas yang terdapat di Kecamatan Lamba Lida Utara, Kabupaten Manggarai Timur, hingga Rabu kemarin belum tersentuh bantuan apapun dari luar. Kan? Padahal mereka membutuhkan bahan pokok yang hampir sudah selesai, sudah habis. Sementara itu, pada dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat, Seskap Edi Indrawijaya memberangkatkan 5 pesawat TNI AU di Bandara Halim Perdana Kusuma menuju NTT membawa 65 ton logistik. Alhamdulillah ya, ini menjadi apa? Menjadi gebrakan atau menjadi salah satu kebijakan yang diambil bahwa ini harus bisa dilaksanakan karena apa? Sana lagi mengalami bencana gempa yang cukup luar biasa, 7,7 skala Richter. Kita aja yang gempa 0,1 sekian aja sudah goyang kemana kemari. Apalagi ini 7,7. Kemarin kita menampilkan sedikit spill Kompas Live ya. Itu beberapa titik hancur. Kemudian infrastruktur juga ambruk semuanya. Bagaimana situasi pendidikan anak-anak di sana, kemudian bagaimana kerjaan mereka, itu kan luar biasa rasanya. Oke deh, tidak henti-hentinya kita mari berdoa, semoga saudara kita yang ada di NTT bisa berkurang rasa putus asanya, biar mereka tetap percaya diri untuk menghadapi situasi sekarang ini. Oke deh. Luar biasa, di beberapa pinggiran pulau Jawa ini beberapa mengalami bencana ya. Lebih lagi di 17 Agustus hari kemerdekaan RI yang ke-81, kita dihadapkan dengan aksi separatisme dari warga Aceh yang merusak lambang negara. Deh, mendasar hal itu, ini sudah pukul 06.28 waktu Indonesia Barat. Siapan bagi subabana semuanya untuk berangkat kerja atau mempersiapkan putra-putrinya atau juga berangkat kerja dengan jalur yang cukup panjang. Terus kemudian mereka yang lagi kuliah mungkin ya. Atau mungkin dari sebebana ya sekarang lagi prepare untuk apa ya? Di akhir bulan Agustus biasanya persiapan perhitungan ekonomi di bank gitu ya. Luar biasa. Oke deh. Walaupun itu juga persiapkan semuanya seperti lagu Idigaf ini. Sedia aku sebelum hujan. Wah, mantap.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.
9: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong.
14: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Pada tahun 1817, seorang pemimpin dari Maluku bangkit melawan Belanda. Ia adalah Thomas Mathulesi yang lebih dikenal sebagai Kapitan Patimura. Kebijakan Belanda yang merugikan rakyat Maluku memicu perlawanan. Patimura kemudian tampil sebagai pemimpin dan mengajak rakyat bersatu menghadapi penjajahan. Pada 16 Mei 1817, Patimura bersama pasukannya menyerang benteng Durstede di Saparwa. Mereka berhasil merebut benteng tersebut dan memberikan pukulan besar kepada Belanda. Belanda kemudian mengirim pasukan untuk menghentikan perlawanan. Setelah melalui pertempuran panjang, Patimura akhirnya ditangkap. Namun, ia tetap teguh pada perjuangannya. Pada 16 Desember 1817, Patimura dihukum mati di Ambon. Namun perjuangannya tidak pernah benar-benar berakhir. Namanya tetap dikenang sebagai simbol keberanian rakyat Maluku dalam melawan penjajahan.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.